telah perlu diwaspadai masyarakat. Selain mengancam lingkungan, kebakaran juga dapat menimbulkan asap yang berbahaya bagi kesehatan, terutama apabila kualitas udara mulai menurun. Asap dari kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai gas dan partikel berbahaya. Partikel berukuran kecil dapat masuk hingga ke saluran pernapasan dan paru-paru. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan, sakit kepala, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan juga ISPA. Jadi waspada bahaya kebakaran dan asap saat musim kemarau. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Global Hari pada kesempatan pagi hari ini pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini ya, Kamis 13 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Sama Kak Isan ya pagi hari ini ya.
2: Ya, betul, Kak.
1: Iya, baik. Kak Isan, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini, Kak Isan. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Isan atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Isan, selamat kembali bertugas ya. Demikian Kulapa Hari, informasi yang sudah disampaikan Isan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Kak Isan tadi ya, menggunakan masker karena kita sudah memasuki musim kemarau dan kabut asap juga di kesempatan pagi hari ini. Buat Kulapa Hari semua yang ingin menjalankan aktivitasnya, semoga lancar aja, tetap jaga kesehatan di tengah terik cuaca dan kabut asap seperti ini ya. Dan kembali juga kami hadirkan informasi-informasi selanjutnya di sesi berikutnya. Tapi sebelum itu kita hadirkan terlebih dahulu tracklist lagu berikut ini.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, Kula Pahari, ada kabar menarik nih dari sektor ketenaga kerjaan dan persampahan Indonesia. Pemerintah ini tengah menyiapkan perubahan penyebutan pekerja pemulung menjadi pemilah sampah yang nantinya akan dimasukkan dalam klasifikasi baku jabatan Indonesia atau KBJI. Perubahan istilah ini bukan sekedar soal penyebutan, langkah tersebut ditujukan untuk memberikan pengakuan yang lebih baik terhadap pekerjaan di sektor persampahan, sekaligus mendorong para pekerjanya agar dapat masuk ke dalam sistem ketenagakerjaan yang lebih formal. Upaya ini juga berjalan ya bersamaan dengan penguatan perlindungan bagi pekerja persampahan. Pemerintah mendorong perluasan cakupan BPJS ketenagakerjaan sehingga pekerja yang selama ini berada di sektor informal memiliki perlindungan lebih baik, terutama terhadap resiko kecelakaan ketika menjalankan aktivitas di kawasan pengelolaan sampah. Nah, Kula Pahari, perubahan istilah ini menjadi bagian dari upaya melihat pekerjaan di sektor persampahan ya dengan menghargai penghargaan yang lebih baik, karena di balik lingkungan yang bersih ada banyak tangan yang bekerja dan berperan penting setiap harinya. Semoga langkah ini membawa perlindungan dan kesejahteraan ya yang semakin baik bagi para pekerja persampahan.

0: Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Ya, gulabari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pemprov Kalteng memperketat pengawasan titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui posko pemantauan khusus yang ditempatkan di Istana Isen Mulang, rumah jabatan Gubernur Kalteng. Langkah ini dilakukan agar pemantauan kondisi lapangan dapat berjalan secara real time dan responsif. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining mengungkapkan bahwa posko pemantauan tersebut didirikan atas perhatian langsung Gubernur Kalteng untuk memastikan penanganan karhutla dapat dipantau dari detik ke detik. Jadi Pemprov Kalteng ini memperkuat pengawasan titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, Gula Bari, kabar membanggakan ya, datang dari dunia perfilman Indonesia. Aktor sekaligus praktisi seni bela diri Iko Uwais resmi terpilih menjadi salah satu juri dalam 7 tahun Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada Agustus 2027. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung ya oleh Iko Uwais melalui akun media sosial pribadinya. Pertunjukan ini tentu menjadi sebuah pencapaian tersendiri ya, mengingat festival tersebut merupakan ajang internasional yang memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan film aksi dari berbagai negara. Jackie Chan International Action Film Week menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer. Festival ini tidak hanya memberikan apresiasi kepada para pembuat film laga, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan para sineas serta mendukung munculnya talenta-talenta baru di industri perfilman aksi dunia. Nah, Gula Bari, semakin banyaknya talenta Indonesia yang dipercaya tampil di panggung internasional, ini tentu semakin terbuka juga kesempatan untuk memperkenalkan karya dan kreativitas anak bangsa kepada dunia. Dan semoga kiprah Iko Uwais ini di festival ini semakin membawa nama perfilman Indonesia ke panggung yang lebih luas ya, Gula Bari.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Yewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesona Nusantara,

Ya, kuliah hari pembelajaran kimia ternyata tidak harus selalu berlangsung dengan membaca teori dan mencatat rumus ya. Dan di dalam kelas ada cara yang lebih menyenangkan, yaitu melalui praktikum sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya dilakukan dengan membuat es puter menggunakan kaleng-kaleng bekas sebagai bagian dari media pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar membuat makanan tradisional yang menyegarkan, tetapi juga diajak untuk memahami konsep kimia yang terjadi selama proses pembuatan es. Nah, Kula Bahari ya, menariknya penggunaan kaleng bekas sebagai media praktikum juga memberikan pesan tentang pemanfaatan barang sederhana yang penting kreativitas dalam pembelajaran. Jadi kegiatan belajar tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang lebih menyenangkan dan mudah diingat. Itu dia Kula Bahari, ternyata belajar ilmu pengetahuan bisa seseru ini ya. Karena dari sebuah kaleng bekas dan bahan sederhana, siswa bisa mendapatkan pengalaman sekaligus memahami konsep yang sebelumnya mungkin hanya mereka temui yang ada di buku. Semoga semakin banyak pembelajaran kreatif seperti ini hadir di sekolah-sekolah kita ya. Dan tentunya tetap session terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
2: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
3: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
4: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Ya, Gulabari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, ini menyalurkan air bersih kepada warga Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Bantuan didistribusikan langsung ke rumah-rumah warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Penyaluran bantuan berlangsung pada 1 hingga 6 Agustus 2026 yang dipimpin langsung oleh Koordinator Satgas DPUPR Kobar, Dedi Apriyadi, bersama Koordinator Pemerintah Desa Natai Baru dan warga setempat. Kepala DPUPR Kobar Suryadi mendukung penuh aksi tanggap darurat ini sebagai wujud pelayanan dasar pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi warga yang terdampak kemarau. Jadi terdampak kekeringan, Dinas PUPR Kobar ini menyalurkan air bersih ke warga Desa Natai Baru. Demikian berita Halo pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Setara. Hanya di Prompat RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamat Hanjewu akan uras kula pahari di lagi menghining itah melai program Warung Gureh. Hanjewu tuh lah ampi lagu tuh Hanjewu tuh kondisi cuaca itah tuh cerah tutup. Dan kia agak sedikit balasut kia lah melai Hanjewu tuh. Dan melai Warung Gureh tuh Hanjewu tuh tege kawal ku mel ampi mengawal aku tuh ngobrol-ngobrol Hanjewu tuh. Nah, rekabar ku mel.
1: Bahalapi kak.
0: Jadi kuman Kamel?
1: Indah.
0: Handak kuman narai itu rencana tuh Karmel?
1: Bingung sih kak aku tuh. Jadi kareh misi kawal kuen ya handak kuman narai.
0: Oh iyo, tapi siang kareh kah?
1: Iya siang
0: kareh. Atau libah tuh?
1: Siang kareh sih kak.
0: Oh siang kareh. Aku tuh handak mimpit ikau tuh ngobrol tentang ketergantungan energi tuh Mel. Awi itah handak tabela tuh jak kijau dengan handphone.
1: Iya. Yeah.
0: Ika amun misik tiruh teh Mel. Amun misik tiruh hanjau-hanjau. Tenare juga om teh.
1: HP sih kak.
0: HP kan. Buhen uluh di kelaku teh dan Mel. Buhen uluh teh amun misik sana misik mata teh pasti payah cek HP. Ya payah kare narara beluak rumah helu kah menikmati hijau-hijau pemandangan narai. Buhen uluh kebiasaan kelaku teh Mel.
1: Amun aku lah kak gawi. Amun aku tuh.
0: Iya narai.
1: Aku bakulah semisik. Jadi aku main HP lu sih melai kamar teh.
0: Oh.
1: Tapi gawi amun tiru hindai lu aja tahu lo kak. Yo. Jadi paksa main HP amun hendak ingkat bakulas kete.
0: Oh, berarti kau teh main teh langsung pay HP gitu.
1: Iya, pay HP.
0: Ya kare mani main teh lu.
1: Ya di teh kare.
0: Oh, amun aku na beken mel. Aku teh biasa teh tiap hanjai wu teh main teh lu. Ima main kare narai kata buang-buang narai kute kan. Harum pay HP kute. Awi aku na terpisik na awi amun jahat nak pahit hendak jite.
1: Oh, iya.
0: Tapi kau teh biasa teh ulu teh amun hanjewu teh dia kare mihup ngopi ja kare ngeteh ku teh melah
1: dia sih kak, tapi mihup teh mihup danum putih
0: lah
1: danum putih
0: ieu teh bujur ranu pang bujur bahalap pang
1: iya amun misik tiruh kan ulu nakala
0: melancarkan pencernaan kan ulu kan. Jadi teh monitah yang tabela teh kan ja kejau-kejau bara HP ieu teh aja aku hendak membahas deui ngan Mel. Ketergantungan energi awi kan HP itu kan energi kia Mel. Amun ikau teh Mel biasa atulah. Ikau teh kan lagi melai luar tuh. HP mu teh lagi drop. Kisah lah. Ikau teh tipikal uluh teh ji biasa ikah amun HP mu drop atau langsung gak ucesan panik kutik.
1: Tergantung situasi sih kak. Amun situasiku tuh luar teh emang lagi acara, panik sih aku. Tapi amun kilo di luar tapi acara sih tapi jak penting ku teh kegiatan jak penting paling aku baluan anjung nih. Jadi menurutku jak terlalu
0: biasa. Amun aku na tipikal ulu panik. Apalagi amun HP ku beli. Sama kalau HP itu na jantung.
1: Separuh hidup lah kan.
0: Iyo, awi kan amun itah ke kani kate kan amun jebet HP kan langsung terewe nih ate
1: itu jujur.
0: Padahal lagi beli melai motor kah, melai jok motor kah. Awi kan amun itah kan amun aku bikin itah.
1: Iya.
0: Amun kau kan tahu belum tanpa HP kan. Apalagi amun melai motor ya, si sinyal kan tahu ikut kan. Amun aku teh bikin mel. Jadi nah gitu nah mungkin tantangan itah anak ulu tabela, aku kan masih tabela aja lah, kisah lah. Jadi jite tantangan itah, kalau nampi itah tuh dia ketergantungan kutekan dengan energi HP itah tuh kan tege sumber energi aki ya. Amun ikau kan tahu kan tanpa HP kan? Tanpa listrik ya tahu kia kan? Ya amun ekam teh akhir-akhir itu tege mate listrik jamel?
1: Amun eka ku jale palangka tuh lah kak, male mendau harum mate.
0: Malam endau.
1: Tapi tumben nate kak jatahi kilau bahut jajawen jam sampai 5 jam
0: kute. Pire jam?
1: 2 jam mi.
0: 2 jam mi. Jadi teh pas sama malam.
1: Pas bara jam 5-an sampai jam uju.
0: Malam endau kute lah. Awi ekang kute namel amun mete listrik teh tau malam mel.
1: Gantung alem kakak.
0: Iyo tau pas anu pas tiru. Jadi kan amun aku ketawangku listrik mate teh awi buhen. Awi melai kamar ku tenamel lampu ate lampu otomatis. Jadi amun mate listrik kan tuh kondisi lampu atuh kan lagi mate. Amun listrik mate, ya tau belum kebuat.
1: Oh iya kalau
0: tau itah nyetel
1: lampu emergensi ku teh kakak.
0: Beken.
1: Dia
0: lampu pintar kan
1: ulun. Oh, iya iya ya, puji deh kayak
0: gitu. Jadi tadi tahu anu tahu mempatai belep lampu teh milih HP. Tapi amun listrik ka mate otomatis ya langsung belum.
1: Iya.
0: Ditanya ji aku ketawa angkuna, awi kan aku kan jak tahu teh belum tiru tanpa
1: belum lampu.
0: Belum lampu. Iya, jadi amun aku tepisik teh lampu belum berarti teh teki mati listrik.
1: Oh. Dan, berarti kau tipe jekuta lah ka.
0: Emang kau tiru dia belampu?
1: Iya, ike huma teh lah ka tiru teh ja belampu. Jadi kilau hapa bayang-bayang bara luari, misalnya ija lampu ku teh. Ya. Jadi pintu teh buka isut. Ku teh bayak.
0: Iyo, maksudku nak kalau ku teki ya aku na tiru dia belampu. Tiru dia belampu tapi amun listrik mate bah teh belum. Lampu ate otomatis belum. Jadi jitenya tepisi. Tapi tegek ya ulu ji tiru ya tahu amun ja belampu.
1: Ya bujur.
0: Tege lah kawal muka kute atau
1: pahari muka kute. Tege.
0: Jadi amunnya mati lampu tetep puna jatuh haseng kuat. Iyo jatuh haseng. Awi narai kan narai kan trauma kan.
1: Iya ya jamangat tera kami ya.
0: Iyo kare belasut kare narai. Amun itah kan amun aku lah. Amun kare mati listrik kan otomatis kan belep te kare kipas kare AC kute kan. Otomatis kan belasut. Otomatis kan jite mungkin jite lah. Awi tahna pemborosan kian.
1: Ya wujud.
0: Amun bihin kan kare jatuh kare kipas angin, jatuh kare AC tau ita tiru. Apalagi meleleu.
1: Iya sadingan meleleu.
0: Iya sadingan meleleu. Meleleu kota kan belasut.
1: Iya belasut.
0: Berarti mun meleleu teh siang teh belasut lah.
1: Iya siang belasut. Temu jadi hamalem teh sadingan dah pura sadingan
0: tutu ikan. Pura sadingan tutu. Tapi kan tau kia. Kena teka belasut. Jarang lah Mel lah.
1: Jarang.
0: tapi aku puji Mel. Pas melai lewu teh belasut. Puna belasut nyangit. Sama-sama lem. Awi anda waktu puna hendak hujan.
1: Oh iya iya.
0: Belasut. Tekan. Amun berbicara tentang terkait energi itu Mel. Boros energi. Menurutmu tuh nara itu Mel. Kebiasaan itah ji paling rancak itah lakukan dengan itah anak muda tuh tanpa sadar terkait energi itu Mel. Paling boros tuh nare Mel.
1: Ya pertama aja patai lampu sih kak. Misalnya kilau handau kan berapa loh kak. Tapi aja ya patai aku teh. Mas tekia hapa kendaraan tapi misalnya tuh kepi aku teh. Padahal tahu iya nanjung tapi mau motor ya.
0: Apalagi harga bensin melangking lah. Ikau kan hapan anu pertama sudah ikau?
1: Iya pertama kak.
0: Lu anu ikau lu jetengge.
1: Lu jetengge.
0: Tapi kau teh puji dia Mel jamingat pate lampu Mel.
1: Puji kak.
0: Rancak.
1: Rancaknya sih kak gawi. Aku teh misalnya waktu keadaan jeburu-buru. Jadi aku teh jamingat pate lampu kamar. Jadi sampai aku beli kuliah teh belum sinde-sinde.
0: Oh. And ikau tuh kan mele kebuat muka ngekos kah atau dengan pahari muka kan nampi itu?
1: Aku tuh huma dengan kakakku.
0: Dengan kakam. Berarti berdua ku teh kan?
1: Iya, bujur.
0: Kayak jauh bara ulu bakas ku teh kan? Amun ikau teh itu kan kayak jauh dengan ulu bakas dan kia melai dengan paharim, kan? Menurutmu teh amun melai kayak jauh bara ulu bakas teh lebih irit kah? Menurutmu lebih bebas kah menggunakan energi Mel atau justru lebih irit Mel amun ikau teh Mel tipikal atau
1: lebih irit sih kak? Gawi amun teh kayak ulu bakas lah tuh ma, tipi belum, mas teh kamar lampu kamar tuh eka aku teh gelime.
0: Hah?
1: Iyo lampu kamar.
0: Heeh. Mun sampai lime namen.
1: Nang tawa nang faulo lime.
0: Lime mah.
1: Gila aku tuh. Iyo mesti teh ge bentuk ka hindai.
0: Oh iyo.
1: Ku teh lo kak, mesti otomatis kamar teh tah apa lo kak. Mesti kipas ka tah apa tuh kamar teh. Mesti kia TV belum. Mesti cucian are. Bahut gue kakak aku teh paling dua andau sini kali, ku teh telu kali.
0: Narai, dua andau telu kali.
1: Anu, nyawa karepukan, karepiring, gawi.
0: Saking irit tanah.
1: Iya, saking.
0: Jadi pas nunggu numpuk helu haru anu lah.
1: Iya, ujul. Tapi mulai gelu bakas teh, baju kan sasar are, lo kan sasar numpuk, piring na are. Jadi menurutku jadi sasar are pengeluaran sih kak.
0: Oh, iyo. Ku teh lah. Amun ketun teh melai huma teh listrik teh pirek per bulan.
1: Murah sih kak.
0: Tahu setengah juta ya.
1: Jah sampai.
0: 500 ribu jah sampai.
1: Jah sampai.
0: Murah lah.
1: Iya.
0: Makanya kaitun irit-irit lah.
1: Irit-irit.
0: Iya. Nare pesanakan dulu anak tabela tuh mel banget irit, hemat energi itu mel. Awit kan are tutup tuh tantangan akan itah jadi tabela tuh terkait penggunaan energi, enji cara mencas HP, en cara menanjung, en cara hapan AC karena nare itu mel.
1: Pesan ko akan je tabela lo kak.
0: Yo akan tabela akan ulu bapas kayuin.
1: Yo akan kelapa harik ya.
0: Yo.
1: Pesan ku hemat-hemat energi walau energi tah tu TG ku teh aret tapi alangkah baikkah hapa energi dengan bijak misalnya sesuai kebutuhan nih kak. Ela sampai nare lah. Gawi mentang-mentang ege lo kak jadi narara jika na hapa teh berangai ku teh jamang hemat ta
0: jujur ya cuma listrik kare danum
1: kare narara kare danum kia
0: danum tapi amun itah mikirna masih kia amun itah tuh kan ibaratnya kelebihan air tapi kan TG kia uluh melai dunia aja beken kan kekurangan air.
1: Iya bujur kak
0: kita harus memikir aku tekan jadi itah tuh kulapa hari lah harus menggunakan energi itu dengan seperlunya ih elak sampai itah tuh menganan-nganan energi lah. Jadi itah teh harus hemat-hemat energi elak sampai itah tuh narela nyanyap kono luna. Tetailah kula bahari lah tetap semangat akan menjalankan aktivitas awi itah tuh lagi kabut. Kabut asep kia amela. Kabut asep bah teh kia belasut kia andau tuh. Bah teh mate listrik kia aduh. Uras lengkap ya melah.
1: Iya, udah lengkap pelangka itu.
0: Iya, ayo mel, takkan mel amun kulaku teh mel.
1: Oke, okay, Kak.
0: Mari kita ngobrol-ngobrol hindai melah.
1: Oke.
0: Okay. Yo, makasih mel.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Akan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Berita walau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kelop hari, musim kemarau mempengaruhi bidang pertanian di wilayah kota Palangkaraya. Ada beberapa tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran yang kekurangan air sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP, pemerintah Kota Palangkaraya melakukan berbagai strategi dalam upaya menstabilkan harga pangan agar tidak mengalami kenaikan. Melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM di setiap wilayah kelurahan di Palangkaraya dan peran dinas maupun instansi terkait, diharapkan berbagai kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dalam dapat teratasi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya Yusianto mengatakan saat ini beras masih mengalami kenaikan harga khususnya untuk beras lokal jenis Mayang. Karang Dukuh naik di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara itu untuk Siam Pemanukan di kisaran Rp19.000 per kilogram di tingkat pengecer. Selain itu, DPKP Kota memanfaatkan beras pemerintah SPHP dijual dengan harga terjangkau di setiap kegiatan GPM atau melalui agen resmi Bulog Kalteng. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: 95,1 FM Prompat, Suara Budaya Nusantara. Halo, Kula Pahari. Nah, kalau ngomongin lagu perjuangan Indonesia ya, Kula Pahari, pasti ada beberapa lagu yang begitu dinyanyikan langsung terasa suasana perjuangannya gitu ya. Nah, salah satu sosok penting di balik lagu-lagu tersebut adalah Ismail Marzuki, seorang maestro musik Indonesia yang karya-karyanya sampai sekarang masih sering kita dengarkan. Nah, Ismail Marzuki ini lahir di Jakarta pada tahun 1914 dan dikenal sebagai pencipta lagu yang produktif. Karyanya bukan cuma soal musik, tetapi juga banyak menggambarkan semangat perjuangan, kecintaan terhadap tanah air dan suasana kehidupan masyarakat pada zamannya. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Gugur Bunga, yang sampai sekarang sering dinyanyikan dalam berbagai kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Ada juga Halo-Halo Bandung dan Rayuan Pulau Kelapa yang begitu melekat dengan sejarah musik Indonesia. Lagu-lagunya memang beda zaman ya, Kula Pahari, tapi tetap bisa kita ikut bernyanyi. Menariknya lagi nih, Kula Pahari, Ismail Marzuki gak cuma menciptakan lagu yang enak didengar, tetapi juga berhasil menjadikan musik sebagai media untuk menyampaikan semangat dan rasa cinta kepada Indonesia. Jadi, meskipun beliau sudah lama tiada gitu ya, karya-karyanya masih terus hidup sampai sekarang. Nah, itu dia hebatnya sebuah karya, penciptanya boleh berganti generasi, tetapi musiknya tetap bisa menemani kita.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Lola! Lola! Ayo cepat! Parkir di sini! Ayo Lola! Berhenti! Berhenti!
4: Sabar, Kinan, sabar. Dilarang parkir di sini. Ini kan bau jalan.
3: Kan, kita cuma sebentar aja kok. Nanti kita kehabisan tiket masuk. Ayolah.
4: Bahaya, Kinan. Nanti mobilku rusak, ditumpur mobil lain gimana coba?
3: Aman. Aman kok. Tidak ada terjadi apa-apa dengan mobilmu, Lola.
4: Waduh, tidak. Hancur mobil saya.
5: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan dan ancaman nyawa orang lain.
6: Halo, kalau Pak Ari kita masih ngobrolin tentang informasi ya. Nah, sekarang informasi datang dari dunia perfilman. Siapa nih yang suka film yang bukan cuma bikin tegang gitu, tapi setelah selesai nonton malah jadi kepikiran. Nah, ada nih film namanya judulnya Munafik. Yaitu film horor yang gak cuma mengandalkan suasana menyeramkan, tetapi juga membawa pesan tentang ujian keimanan, rasa takut, kehilangan dan sisi kemanusiaan. Kajian terhadap film ini juga melihat Munafik sebagai karya yang memutar unsur dakwah dan pesan keagamaan. Menarik ya, Kulap Hari. Jadi di balik cerita horornya, film ini mengajak penonton melihat bagaimana seseorang menghadapi persoalan hidup ketika keyakinannya sedang diuji. Jadi bukan sekedar waduh serem gak nih. Tapi juga mengajak kita berpikir tentang bagaimana manusia menghadapi rasa takut, membantu orang lain dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan ketika berada dalam situasi sulit. Aduh, blibet. Nah, itu yang membuat film Munafik ini menarik untuk dibahas ya, Kulapa Hari. Jadi film ini menunjukkan bahwa cerita horor juga bisa membawa pesan tentang kehidupan dan kemanusiaan. Jadi kalau biasanya nonton film cuma cari hiburan, kali ini kita bisa mendapatkan bahan renungan juga gitu ya. Seremnya dapat, pesannya juga dapat.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Kelopo Hari, kali ini kita bergeser ya ngomongin tentang kuliner khas Banjar. Nah, pasti langsung kebayang banyak banget wadah yang enak-enak gitu ya. Ada satu kue tradisional yang mungkin belum terlalu sering kita dengar, tapi punya rasa dan aroma yang khas. Namanya itu wadai kararaban. Nah, wadai kararaban ini ya Kelopo Hari merupakan kue tradisional khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kue ini dibuat dari bahan seperti santan, gula merah, telur, tepung beras, dan tepung terigu. Teksturnya lembut dengan rasa manis dan gurih. Tapi yang paling bikin khas adalah bagian atasnya yang ditaburi adas dan kayu manis, sehingga aromanya harum dan terasa hangat saat disantap. Nah, ada fakta unik juga nih Kelopo Hari. Nama kararaban dalam bahasa Banjar merujuk pada selaput kotoran seperti debu atau sarang laba-laba. Penamaan ini diduga berkaitan dengan tampilan taburan rempah di atas kuenya yang terlihat seperti debu yang berhamburan. Wadai ini juga dikenal sebagai salah satu kudapan yang kerap hadir dalam tradisi dan jamuan masyarakat Banjar, termasuk saat Ramadan dan perayaan Maulid Nabi. Jadi Kelopo Hari, kalau suatu saat menemukan wadai kararaban, jangan cuma dilihat tampilannya gitu ya. Coba rasakan kelembutan kuenya dan aroma adas serta kayu manisnya. Dari satu potong wadai sederhana, kita bisa mengenal sedikit cerita tentang kekayaan kuliner Banjar. Mantap kan?

dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Klub hari komitmen kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atau Kemenkum Kalteng dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah, adaptif, dan menjangkau masyarakat kembali diuji melalui des evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM oleh Tim Penilai Nasional atau TPN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB,

0: segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo, Kelapa Hari, balik lagi ya. Kita ngobrolin tentang UMKM. Siapa sih bilang bisnis tuh harus punya toko besar dulu baru bisa laris? Nah, sekarang justru banyak UMKM rumahan yang sukses berawal dari dapur, garasi, bahkan meja kecil di depan rumah. Kuncinya bukan cuma produk yang enak atau menarik, tetapi juga bagaimana kita mengenalkan produk tersebut kepada calon pembeli kita gitu ya. Nah, salah satu triknya adalah memanfaatkan media sosial. Foto produk yang menarik, terus bikin video singkat, proses pembuatannya, lalu ceritakan sedikit kisah di balik produknya. Jangan sampai lupa juga kasih informasi yang jelas soal harga, cara pesan, dan lokasi. Jangan sampai orang sudah tertarik tapi akhirnya bingung, belinya di mana nih? Nah, selain itu pelayanan yang ramah dan respon yang cepat juga bisa bikin pembeli merasa nyaman dan akhirnya kembali lagi. Nah, Kelapa Hari, yang gak kalah penting adalah menjaga kualitas dan konsistensi produk. Kalau hari ini enak, besok juga harus tetap enak dong. Kalau kemasannya bagus, pertahankan. Bisa juga kasih promo sederhana, paket hemat atau bonus kecil untuk pelanggan setia. Jadi gak perlu langsung berpikir harus punya modal besar. Mulai dari kemampuan yang ada di rumah, manfaatkan teknologi, dan dengarkan masukan pelanggan. Siapa tahu UMKM yang awalnya cuma iseng-iseng dari rumah gitu ya, malah berkembang jadi usaha yang bikin dompet ikut tersenyum.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
4: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo Kulap Hari. Kalau dengar kata seledri ya, Kulap Hari, yang langsung kepikiran pasti bakso, soto atau sup gitu ya. Daunnya kecil-kecil, tapi jangan salah nih Kulap Hari. Ternyata seledri bisa punya nilai ekonomi yang cukup menarik loh. Tanaman yang sering dianggap cuma sebagai pelengkap makanan ini ternyata bisa menjadi salah satu peluang usaha di bidang hortikultura. Nah, Kulap Hari, budidaya seledri bisa dilakukan di lahan pertanian maupun dalam polybag. Jadi nggak harus punya kebun yang luas. Yang penting tanaman mendapatkan media tanam, air, dan perawatan yang sesuai. Hasil panennya bisa dijual dalam kondisi segar kepada pedagang sayur, warung makan, restoran, atau konsumen langsung gitu ya. Jadi dari sebuah kebun kecil pun sebenarnya sudah bisa mulai belajar membangun usaha gitu ya Kulap Hari. Apalagi seledri cukup dekat dengan kebutuhan dapur sehari-hari. Nah, Kulap Hari, ini juga menjadi contoh kalau peluang UMKM pertanian itu ada di sekitar kita. Gak selalu harus tanaman yang kelihatan wah atau mahal gitu. Tanaman sederhana seperti seledri pun kalau kita kelola dengan serius bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi buat yang tertarik mencoba usaha di bidang pertanian, budidaya seledri bisa menjadi salah satu pilihan untuk dipelajari. Siapa tahu dari beberapa polybag di halaman rumah gitu ya, lama-lama jadi kebun usaha. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu dengan judul Statue Statue dari Faris Adam.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek. Makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin. Putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Klub hari, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat menjadi kekuatan yang melekat dalam kehidupan sosial di Kalimantan Tengah. Di tengah keberagaman tersebut, semangat toleransi menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di bumi Tambun Bungai. Dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Humas Polda Kalteng bersama Duta Humas, Influencer Humas Polda Kalteng, Beauty Muslimah Indonesia, serta Putra Putri Budaya Kalteng melaksanakan Anjang Sana ke Balai Induk Keharingan Garingan Dereng pada Minggu 9 Agustus 2026. Menurut Kabid Humas Polda Kalteng, silaturahmi lintas agama seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat. Melalui pertemuan secara langsung, diharapkan terjalin hubungan yang semakin dekat dan harmonis, sehingga semangat persaudaraan, toleransi, serta gotong royong dapat terus tumbuh dan menjadi kekuatan bersama dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di bumi Tambun Bungai. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ini sudah memasuki jam siang ya, Kulap Hari. Masih kita lagi jam lapar-laparnya. Kayaknya kita cocok banget buat bahas makanan. Kali ini kita akan bahas tentang sate taichan. Nah, Kulap Hari, sate taichan ini berbeda dari sate ayam pada umumnya yang identik dengan kecap atau bumbu kacang. Jadi sate taichan punya tampilan lebih sederhana karena ayamnya dibakar tanpa baluran kecap dan biasanya disajikan dengan sambal pedas serta perasan jeruk nipis. Asal-usulnya sendiri punya beberapa versi, tetapi kisah yang paling sering diceritakan mengaitkannya dengan pedagang sate di kawasan Senayan, Jakarta. Nah, yang bikin menarik nih, Kulap Hari, sate taichan ternyata cukup simpel kalau dibuat sendiri di rumah. Potongan ayamnya bisa dibumbui sederhana dengan garam dan jeruk nipis, kemudian ditusuk dan dibakar sampai matang. Setelah itu tinggal disajikan bersama sambal dan perasan jeruk nipis lagi gitu ya. Kelihatannya sederhana banget ya Kulap Hari, tetapi perpaduan gurih, pedas dan asamnya itu loh yang bikin banyak orang ketagihan. Jadi Kulap Hari, sate taichan ini biasanya jadi contoh bagaimana kuliner sederhana bisa berkembang menjadi makanan yang populer di berbagai daerah. Dari lapak kaki lima di Jakarta, sekarang sate taichan gampang ditemukan di banyak tempat gitu ya. Kalau kalian sendiri, tim mana? Sate taichan sambal biasa atau yang pedasnya bikin dahi langsung berkeringat?

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
2: Ya monggo.
3: Hai, hai, hai. Halo, Kelopari. Kita balik lagi, tapi kali ini kita bakal ngobrolin hal yang beda gitu ya. Pernah gak sih Kelopari baru aja mau melakukan sesuatu, terus kayak beberapa detik itu tuh udah lupa gitu mau ngapain? Nah, itu tuh bukan berarti kita pikun ya Kelopari, tetapi memang menjaga kesehatan otak penting dilakukan sejak dini. Jadi ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu menjaga fungsi otak tetap optimal seiring bertambahnya usia. Nah, kebiasaan yang bisa kita terapkan seperti rutin bergerak atau berolahraga, menjaga pola makan sehat, tidur yang cukup, tetap aktif bersosialisasi, kemudian melatih otak dan aktivitas yang merangsang pikiran, menjaga kesehatan tubuh seperti tekanan darah dan kolesterol, serta menghindari kebiasaan yang bisa merusak kesehatan seperti merokok dan konsumsi alkohol gitu ya. Jadi ternyata menjaga otak gak harus selalu mengerjakan soal matematika yang bikin kepala ngebul. Yang bikin penting lagi kurang hari, kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini dilakukan secara konsisten gitu. Misalnya mulai dengan berjalan kaki, membaca buku, belajar hal baru, ngobrol dengan keluarga atau teman, dan memastikan waktu tidur kita itu cukup. Gak perlu langsung semuanya dilakukan sekaligus gitu ya. Bisa dimulai dari sedikit demi sedikit. Jadi, Kelopari, yuk mulai rawat kesehatan otak kita dari sekarang. Karena otak juga perlu olahraga, bukan cuma badan gitu ya. Semoga kita tetap aktif, produktif, dan tentunya tetap ingat. Tapi kita mau ngapain?

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Uy, Nuberta, itahayak yung mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pek ka dia awi kabaling ku te palus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Halo Klub Hari, masih bersama Nurul ya di sini. Kali ini kita ada informasi. Pernah gak sih Klub Hari dengar katanya buat orang yang suka makan pedas bisa bikin panjang umur? Siapa nih yang kalau makan belum ada sambalnya rasanya seperti ada yang kurang? Baru makan satu suap sudah keringetan, hidung mulai meler, tapi tetap bilang tambah sambal bang. Nah, ada informasi menarik nih soal makanan pedas ya Klub Hari. Kebiasaan mengonsumsi makanan pedas dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan gitu ternyata. Kandungan capsaicin, senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai, diketahui memiliki kaitan dengan kesehatan jantung, metabolisme, dan proses peradangan dalam tubuh. Tapi nih Klub Hari, jangan langsung menyimpulkan bahwa makanan pedas otomatis bikin seseorang panjang umur gitu ya. Manfaat makanan pedas tetap perlu diingat sebagai bagian dari pola makan dan gaya hidup secara keseluruhan. Jadi bukan berarti semakin pedas lalu semakin sehat. Yang penting tetap makan beragam makanan bergizi dan tidak berlebihan. Nah buat Klub Hari, para pecinta sambal gitu ya, kabar ini boleh jadi alasan untuk semakin menikmati makanan favorit, tetapi tetap dengan porsi yang wajar. Karena hidup sehat itu bukan cuma soal berapa banyak cabai yang sanggup kita habiskan, tetapi juga bagaimana kita menjaga pola makan dan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi Klub Hari, tim mana nih? Tim sambal level 1, level 10, atau gimana nih Klub Hari?

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-oleh.

Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kulapahari, tradisi membuat dan membagikan bubur baayak tetap disambut antusias warga, khususnya di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bubur baayak adalah bubur dengan rasa manis dan lezat. Nama baayak diambil dari proses pembuatannya, yaitu mengayak adonan tepung menggunakan saringan secara langsung di atas kawah dan wajan besar tempat memasak bubur tersebut. Bagi sebagian masyarakat, tradisi membuat dan membagikan bubur baayak dilaksanakan pada Arba Mustamir atau hari Rabu terakhir bulan Safar dalam penanggalan Hijriyah. Tradisi ini sering dirangkai atau menjadi bagian dari tradisi mandi Safar. Biasanya saat Arba Mustamir, banyak warga yang menjalankan tradisi mandi Safar, yaitu mandi bercebur ke sungai sebagai simbol membersihkan diri dari hal negatif atau tidak baik. Setelah mandi, warga bersama-sama menyantap bubur baayak seraya bersilaturahmi. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dan ya, Klub Hari setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Semarang dan RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema Mencapat Semarangan, yaitu narasumbernya Dr. Bambang Sulanjari, SSMA, sebagai seorang budayawan. Klub Hari tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan amin. Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Gitu kan, Po. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: deh, Po, itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi waktu pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini bahwa mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk
1: dulu. Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mau copat Semarang itu kan sebetulnya ini mau copat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
3: Ya, baik. Selamat siang, Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mau copat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya ada salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mau copat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, macapat itu.
2: Sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang. Itu teman-teman yang di Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional
3: ya, sih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana. Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu. Tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya misalnya begitu. Sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra menangku lagu itu
3: iya,
2: Pak.
3: Iya. Terpinggir oleh lagu, yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa kok Semarangan menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mau copat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang tuh ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin apa dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis, Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada barat gitu, Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jeno, lo, modem, ci, gitu ya. Na, na, na, na, na, na, itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do, re, mi, sol, la, do.
2: Do, re, mi, sol, la, do, iya. Ya, Pak. Ya?
3: Do, re, mi, sol, la, do. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh, gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano nggak ada ya. Tapi kalau di Macopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Macopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu ya Pak?
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Macapat Semarang ini sudah masuk WBTB, warisan budaya tak benda, pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya,
3: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Titis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Macopat Semarangan.
2: Ternyata RRI.
3: Iya, RRI Semarang. Jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui apa, tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
2: Pak Poni di RRI Semarang, betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Macopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Macopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Macopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
3: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Okay. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 024-8316661 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Okay. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 105,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang?
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Panova yang cantik, yang berambang.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh, kalau sudah ketemu tuh cepet-cepet kayak dalam tol.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke,
11: sekarang udah kucatat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ah, Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat atau macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Itu aja deh, Monova.
0: Oh itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini
0: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasak ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu ada. Yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang yang tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Yeah. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu. Saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena lahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana misalnya. Iya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya, seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu. Ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini. Ya,

0: Nah ini kita kembali lagi masih do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Macapat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor lain Pak ini Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Macapat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Macapat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.
1: Betul.

0: ngomong bang. Itu
1: ya tinggi banget ya pak ya.
0: Iya. Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah kemudian yang satu dari Tionghoa. Nah, unsur Tionghoa, huanya, huanya di mana Tionghoa? Huanya di nada, selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah itu do le li lo la lo lo. Misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: hampir sama ya pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu ya.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nova.
2: Ini orang Semarang juga... nih. Waalaikumsalam, orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Ya, selamat siang, Mas Sambuto juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuma saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya, Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Bambang diperkenalkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarang kan memang ada, Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang kediri Semarangan itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal. Ya,
0: tanpa vokal ya, dia ada. Okay. Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu. Bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: misalnya begitu ya.
1: Enak ya.
0: Sini dan seterusnya. Nah itu untuk
2: sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang dan jumlahnya memang sangat terbatas.
1: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
1: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
1: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mocopat bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
1: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Segitu.
1: Oke. Oke, gitu, Pak.
2: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
1: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
1: Kalau dari personal pribadi Pak Bang.
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
1: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
1: Iya.
0: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bawa-bawa aja ya, dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi. Lebih populer lagi ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak.
2: Okay.
1: Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama.
2: Oh, itu kan.
1: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
1: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan.
0: Sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
1: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
1: Ini Semarang agak lumayan sepi nih Pak.
2: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh, promosinya agak dikencengin dah.
1: Oke. Coba nanti apa ya, monggo yang dari Semarang ini, biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik ini.
2: Apa ada sesuatu kali ya, trouble barangkali ya?
1: Mungkin ada trouble sedikit nih Pak, apa pacaran kita atau gimana. Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tempat mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu Pak. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
2: Oke.
0: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya Mas Titis.
1: Oh, Mbak, gitu Pak. Mbak,
0: kenapa? Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selendro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Pak Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
1: Itu gambu ya Pak?
0: Iya, saya buatkannya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh, seterusnya.
1: Jadi ada apa, Bapak? Kayak enak kok.
2: Kalau lagi capek, minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
1: Ketika aja mau coba Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
1: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
1: Oke, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
1: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
1: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
1: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah uniknya kalau mau copat kan gini Mas, kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau sama intinya.

0: UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu ilir-ilir. Lagu ilir-ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar Macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di Macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
1: Ya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
2: Siap,
1: ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik.
2: Oke, tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyamabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan, bersama Dr. Bambang Sulanjari SS. SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Dan ya klub hari itu tadi kita sama-sama sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran berjaringan bersama Pro 4 Jakarta dan Pro 4 RRI Semarang. Dan kali ini kita kembalikan lagi di RRI Pro 4 Palangkaraya.

Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan tingkat tinggi di daerah. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng Sunarti pada pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK di UIN Palangkaraya. Agustiar mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong berbagai program strategis untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan program beasiswa serta dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Gubernur berharap berbagai kebijakan tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi pemuda-pemudi Kalteng untuk meningkatkan kompetensi. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ya tabe selamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, adil kak talino becuramin kak saruga, basengat kak jubata, arus. Halo Klopari, selamat siang, gimana kabarnya hari ini ya, meskipun Palangkaraya sekarang sedang panas-panasnya, matahari satu orang satu, dan kita sedang diterpa kabut asap gitu ya. Semoga sehat dan tetap semangat ya Klopari. Nah kali ini Nurul akan menemani Klopari lagi di obrolan budaya. Dan hari ini Kamis 13 Agustus 2026, kita akan ngobrol santai tentang budaya kita, jati diri kita, mengenal program pemajuan kebudayaan Kota Palangkaraya. Dan Klopari kali ini sudah hadir bersama kita di studio ya, Ibu Dwi Rahayu Wahyuningsih SE MHRM. Halo Ibu.
1: Halo juga.
0: Selamat siang, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nih Ibu ini selaku Kabid Kebudayaan di Parbud Pora Kota Palangkaraya ya, Klopari. Ya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya hadir bersama kita di Studio Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Terima kasih juga.
0: Ibu kayak malu-malu kucing ini.
1: Gugup.
0: Aduh, jadi gugup juga. Kalau kita ini Bu, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih Bu. Kita langsung aja ya Bu ya.
1: Oke, siap.
0: Kalau masyarakat mendengar istilah pemajuan kebudayaan nih Bu, sebenarnya apa sih Bu maksudnya?
1: Pemajuan kebudayaan ya. Baik, sebelumnya saya boleh sedikit koreksi tadi nama saya. Inge. Itu lengkapnya Ita Dwi Rahayu Wahyuningsih. Iya. Oke. Tentunya berbicara tentang pemajuan kebudayaan ya. Oke, pemajuan kebudayaan itu kalau jadi kita ke undang-undang dulu ya.
0: Inge, boleh
1: tentang definisinya itu yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu adalah tentang upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Jadi, pemajuan kebudayaan itu bukan hanya tentang melestarikan budaya agar tidak hilang, tetapi juga bagaimana budaya kita dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, kemudian untuk diwariskan ke generasi muda. Ya, jadi budaya itu tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga menjadi kekuatan untuk pembangunan masa depan Kota Palangkaraya khususnya. Begitu.
0: Baik, kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya Bu ya. Zaman kan terus berubah dan budaya dari luar juga semakin mudah masuk. Betul. Apalagi di era digital gitu ya.
1: Ya.
0: Menurut Ibu nih, kenapa budaya lokal tetap perlu kita jaga sekaligus kita kembangkan Ibu?
1: Tentu, tentu itu penting sekali ya, karena budaya kita itu seperti temanya tadi ya, budaya kita jati diri kita. Nah, artinya budaya kita itu kan merupakan warisan dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat kita, khususnya Dayak ya, yang diwariskan turun-temurun dari para leluhur kita, seperti bahasa, adat istiadat, kuliner, permainan tradisional, pakaiannya juga, hingga nilai-nilai luhur lainnya. Nah, kemudian jati diri kita artinya itu kan ciri khas
0: gitu ya,
1: ya, ciri khas yang menunjukkan siapa kita, berasal dari mana kita, dan nilai-nilai apa yang kita junjung di tengah masyarakat ini gitu. Jadi harus, tentu kita harus pertahankan. Karena itu jati diri kita.
0: Kalau bicara tentang Kota Palangkaraya nih Bu, ini kan kita membahas seputar Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya Bu ya. Sebenarnya kekayaan budaya apa aja sih Bu yang menjadi perhatian dalam program pemajuan kebudayaan ini?
1: Oke, banyak. Nah ini kita kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan tadi ya. Itu ada apa saja yang kita lindungi, kita kembangkan, kita bina itu. Jadi ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Yang pertama itu adalah tradisi lisan. Tradisi lisan itu contohnya seperti karungut, deder, lele itu ya, pantun itu ya. Terus kemudian yang kedua itu ada manuskrip. Manuskrip itu adalah naskah tulisan tangan yang memiliki nilai budaya dan sejarah. Yang ketiga adat istiadat. Yang keempat ritus. Yang kelima pengetahuan tradisional, contohnya pengetahuan obat-obatan tradisional, pengetahuan tentang alam. Kemudian yang keenam itu adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional ya teknologi yang diturunkan secara turun-menurun oleh leluhur kita, misalnya dalam teknologi pengolahan makanan misalnya gitu ya. Terus alat untuk apa? Alat rumah tangga gitu.
2: Alat musik juga gitu.
1: Ya. Kemudian yang ketujuh itu seni, seni ya, seni rupa, seni suara, seni tari, itu keseni teater. Dan selanjutnya adalah bahasa. Bahasa kan kita banyak mengenal bahasa daerah juga, seperti bahasa Dayak Ngaju, bahasa Manyan, Bakumpai ya.
2: Banyak banget.
1: Banyak banget. Ini ya Palangkaraya memang heterogen lah. Kemudian selanjutnya adalah permainan rakyat. Permainan rakyat itu contohnya balogo, habayang atau begasing kalau kita anak-anak itu. Kemudian yang terakhir itu adalah olahraga tradisional. Contohnya itu kayak sepak sawut, apa itu ya, menyipet, besek kambe. Pernah lihat ya besek kambe?
2: Pernah.
1: Ya itu ada
2: kemarin.
1: Budaya Sen Mulang ya, betul sekali. Nah itu, okay. Itu. Apa tadi ya? Pertanyaan tadi saya.
2: Sudah di Ibu jawab sih sebenarnya tadi pertanyaannya.
1: Itu ya. Baik.
2: Terus kalau misalnya setelah tahu apa aja yang menjadi bagian dari budaya nih, Bu. Bagaimana pemerintah menjalankan program pemajuan kebudayaan ini, Bu? Apakah ada kegiatan tertentu yang dilakukan secara rutin begitu?
1: Ada, betul sekali ada. Jadi terkait dengan tadi ada ya, pemajuan kebudayaan itu kan ada 4 unsur utama, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah terkait 4 unsur ini, pemerintah kota melalui Disparbud Tora Kota Palangkaraya itu hadir dalam upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan daerah itu melalui 3 program yang dilaksanakan oleh bidang kebudayaan. Yang pertama yaitu program pengembangan kebudayaan, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dan program pengembangan kesenian tradisional. Untuk program pengembangan kebudayaan, kita itu ada melaksanakan 3 kegiatan rutin tahunan. Yang pertama adalah Festival Palangkaraya. Pernah dengar, Mbak, ya? Itu kena tiap tahun. Jadi Festival Palangkaraya ini merupakan ajang seleksi peserta kontingen Kota Palangkaraya yang akan dikirim ke Festival Budaya Isen Mulang provinsi gitu. Jadi yang dilombakan itu ada lomba lawang sekepeng, balogo, habayang, sukup simpan, manyipet, mengaruhi, pemilihan jago nyai kalteng, lomba tarian, dan pop daerah.
2: Berarti gitu. Semuanya yang menyangkut tentang budaya dan tradisi gitu.
1: Kemudian kegiatan selanjutnya itu yaitu tadi yang kegiatan mengikuti Festival Budaya Sen Mulang tingkat provinsi. Dan untuk kegiatan ini alhamdulillah Kota Palangkaraya itu mencatat prestasi yang cukup membanggakan. Di tahun pada tahun 2022 itu berhasil meraih juara umum, 2023 juga, dan pada tahun 2025. Pada tahun tahun ini 2026 walaupun tidak berhasil mempertahankan juara umum, tapi kita masih mencatat prestasi yang cukup signifikan ya, juara 2.
2: Lumayan.
1: Ya alhamdulillah. Tahun depan insyaallah
2: diusahakan lagi.
1: Insyaallah. Kemudian itu ada yang terakhir adalah kegiatan ritual Mapas Lewu yang dilaksanakan setiap Desember. Pernah lihat itu, Mbak?
2: Kalau lihat kayaknya belum, tapi
1: belum, ya.
2: Sering dengar berita-beritanya gitu.
1: Ya, itu kegiatan itu tujuannya itu untuk membersihkan atau mensucikan alam dari segala mara bahaya, sial, wabah penyakit gitu. Kemudian untuk kegiatan ritual Mapas Lewu ini kita pemerintah Kota Palangkaraya melalui Disparbud Tora Kota Palangkaraya bekerja sama dengan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya. Jadi kegiatan ini tuh dilaksanakannya sesuai tata cara dan ajaran agama Hindu Kaharingan yang ada di Kitab Suci Panaturan, gitu, Mbak. Itu program yang pertama ya, Mbak. Lanjut ke program kedua ya, Mbak.
2: Boleh banget.
1: Iya. Jadi program kedua itu program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Nah, sebelum kita membicarakan tentang programnya apa saja, itu kita perlu tahu dulu ya para pendengar, cagar budaya itu apa sih gitu. Jadi cagar budaya itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu adalah warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan yang keberadaannya perlu kita lindungi dan lestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dan itu juga usianya juga minimal 50 tahun, Mbak, baru bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu.
2: Iya. Ada tradisi yang baru muncul belum nyampai 50 tahun itu belum bisa disebut
1: belum bisa budaya, iya gitu ya, belum ya. Bisa Mbak, belum memenuhi syarat. Iya. Begitu. Nah, untuk cagar budaya ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya adalah melalui dinas Disparbud Muara Kota Palangkaraya, kita mengusulkan objek diduga cagar budaya ya sebagai cagar budaya. Jadi, dan alhamdulillah sudah ditetapkan 15 cagar budaya peringkat kota yang ditetapkan melalui SK Wali Kota pada tahun 2020 itu ada 8 cagar budaya, kemudian pada tahun 2023 itu ada 7 cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan.
2: Berarti itu sudah melalui seleksi.
1: Ya, ada ketentuannya Mbak, tidak sembarangan gitu menentukan oh ini udah 50 tahun tapi ada kriteria lain yang harus dipenuhi sampai bisa ditetapkan bahwa ini adalah cagar budaya. Begitu. Oke. Kemudian untuk pelindungan cagar budaya ini kita juga menganggarkan untuk honor juru pelihara cagar budaya. Jadi tentunya kan kita harus melindungi nih Mbak. Setelah menetapkan, kita tentu harus tindak lanjutnya adalah merawat dan menjaga kelestarian cagar budaya ini. Begitu Mbak. Pernah Mbak ada yang tahu nggak cagar budaya apa aja nih yang kita miliki?
2: Kayaknya belum.
1: Oke, kalau gitu saya kasih tahu.
2: Iya, boleh banget biar yang pendengar pun di rumah juga tahu.
1: Iya, perlu terutama generasi muda ya biar tahu bahwa kita di kota ini punya 15 cagar budaya sudah ditetapkan. Di antaranya itu ada bangunan cagar budaya Gedung Serbaguna Cilikriwut, bangunan cagar budaya Rumah Tradisional Cegohong, kemudian ada cagar budaya Sandung Abesuka yang di Jalan Murjani Mbak, depan Puskesmas ya itu ya, Puskesmas Pahandut. Kemudian ada cagar budaya Rumah Demetrius Runjan, ada juga cagar budaya Rumah Tugu Tua, dan cagar budaya rumah ex-wali kota yang di jalan PM Nur dekat bandara Mbak.
2: Iya.
1: Nah, itu nanti tuh rencananya tuh akan dikembangkan menjadi dialihfungsikan dari rumah ex-wali kota menjadi museum Kota Palangkaraya. Itu masih rencana jangka panjang tapi sudah dilaksanakan Mbak, sudah tahap 2 itu pembangunannya.
2: Bagus,
1: rehabnya. Insyaallah mohon doanya. Iya. Semoga kita memiliki museum Kota Palangkaraya.
2: Iya. Jadi tidak cagar budayanya bukan hanya jadi tempat kosong gitu ya.
1: Betul.
2: Ya.
1: Jadi kita manfaatkan juga dengan dialihfungsikan itu boleh, Mbak.
2: Okay.
1: Tentunya di bawah pengawasan Balai Pelestarian Kebudayaan juga gitu. Kemudian banyak sih sebenarnya langkah-langkah yang kami lakukan untuk pelindungan cagar budaya ini. Selain itu kita juga ada memberikan bantuan alat-alat kebersihan kepada juru pelihara cagar budaya tadi, terus juga pemasangan papan plang informasi di cagar budaya itu. Jadi ada barcode apa QR code ya Mbak. Jadi misalnya contohnya kayak di Bawiku kita udah pasang itu, jadi nanti kalau ada pengunjung datang ke Bawiku itu bisa langsung scan barcode itu, nanti akan keluar informasi penjelasan tentang sejarah Bawiku ini apa gitu.
2: Gitu, jadi Mbak. Mempermudah di era digitalisasi.
1: Iya, kita
2: gitu ya,
1: kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga Mbak. Zaman. Walaupun ini cagar budaya ya, saya tua tapi tetap menggunakan teknologi untuk edukasinya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah program pengembangan kesenian tradisional. Nah, itu kita fokuskan kepada pemberian hibah kepada sanggar atau komunitas Mbak. Jadi dengan harapan mereka itu bisa mengembangkan kesenian terutama ya, karena ini sanggar-sanggar yang menerima hibahnya. Kemudian upaya lain di luar itu adalah kami juga ada lagi semangat nih, kami mengusulkan karya budaya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan alhamdulillah dari tahun 2023 kita udah alhamdulillah sih berhasil memperoleh penetapan warisan budaya tak benda Indonesia itu ada sebanyak berapa nih ya? Ada Wadi di tahun 2024, kemudian 2025 itu ada Mandau, Dohong, Kasai Bisa. Kasai Bisa itu bedak dingin itu Mbak, itu. Kemudian pada tahun ini itu ada Lawang Sakepeng, Kinyah Mandau, Wilis Lamiang dan Batang Haring. Jadi Batang Haring yang dikenal Batang Garing ya Mbak ya, tapi sebetulnya ternyata begitu kita ketemu dengan maestronya yang tahu tentang Batang Haring ini tuh yang benar itu adalah Batang Haring. Mbak, karena kalau Batang Garing tidak ada maknanya. Jadi itu adalah Haring, artinya batang pohon kehidupan artinya Mbak. Gitu.
2: Oke. Nah, di Palangkaraya sendiri nih, Bu. Kan ada cukup banyak komunitas dan sanggar seni gitu.
1: Betul,
2: ya, Bu.
1: Betul, banyak.
2: Kalau menurut Ibu sendiri seberapa penting sih, Bu, peran mereka dalam menjaga dan mengembangkan budaya daerah?
1: Sangat penting. Ini kita ya, dinas kita itu bermitra dengan Dewan Kesenian Palangkaraya. Jadi Dewan Kesenian Palangkaraya ini merupakan wadah berkumpulnya sanggar-sanggar. Jadi mereka membina sanggar-sanggar komunitas yang di bidang seni dan budaya. Jadi mereka membantu kita gitu. Kalau misalkan contoh misalnya kalau kita mau mengadakan
2: kegiatan,
1: jadi mereka kita tinggal menghubungi Dewan Kesenian Palangkaraya untuk menghubungi sanggar-sanggar gitu. Dan tentu peran mereka sangat besar, Pak. Mereka kan melatih anak-anak muda di sanggar sama mereka masing-masing kan. Dan saya setahu saya tadi saya baru kebetulan hari tadi pagi saya baru kami kan tim monitoring evaluasi penerima hibah itu berkunjung ke penerima hibah. Nah, salah satunya adalah sanggar-sanggar. Nah, sanggar ini bercerita bahwa peminat generasi muda itu cukup tinggi dan tiap tahun itu meningkat yang mau jadi anggota sanggar. Mereka tuh sampai saking kualanya sampai membatasi karena mereka kan istilahnya tempat latihannya kan kapasitasnya tidak terlalu besar, jadi mereka tiap tahun itu tidak bisa terlalu besar juga menerima murid baru gitu. Artinya itu kan Mbak, generasi muda kita di Kota Palangkaraya ini cukup besar minatnya terhadap seni budaya. Iya, dengan adanya mereka akan lestari, jadi akan diwariskan turun-temurun gitu kan Pak. Gitu.
2: Oke, sekarang kita pindah ke generasi muda lagi. Seperti yang Ibu jelaskan bahwa di Palangka sebenarnya banyak minat anak muda untuk berkecimpung dan mempelajari budaya. Terus gimana sih Bu, kan sebagian masih ada nih anak muda yang menganggap bahwa budaya ini adalah sesuatu yang kuno dan membosankan gitu ya. Gimana tuh Bu caranya supaya anak muda tertarik mengenal budaya daerahnya?
1: Kuno, okay. Mungkin karena mikir oh ini peninggalan leluhur gitu ya. Sebenarnya mungkin cara pandang saja ya itu ya. Memang betul itu kan warisan leluhur, tetapi kan kita bisa mengemasnya kan untuk dengan sesuai dengan perkembangan zaman gitu, supaya dengan tetap tidak meninggalkan pakemnya gitu, nilai-nilai keasliannya bisa. Misalnya kayak tarian kan, tarian itu katanya ada gerakan pakemnya kalau kata maestronya itu, tapi boleh dikreasi dengan gerakan lain gitu. Jadi dengan musiknya juga boleh kan di apa ya, aransemennya. Jadi tidak selalu harus saklek gitu, musiknya harus seperti ini atau gerakannya harus seperti pakem gitu, enggak.
2: Masih bisa kita modifikasi bisa dengan
1: menyesuaikan dengan iya gitu, dengan dengan selera
2: anak muda sekarang.
1: Betul. Jadi istilahnya apa ya, budaya itu bukan berarti kita kayak tinggal di zaman masa lalu, tidak. Gimana kalau kita memandangnya melestarikan budaya itu dengan membawa nilai-nilai budaya itu ke masa depan gitu.
2: Gitu Pola Pari. Jadi budaya itu enggak kuno tapi sesuatu identitas yang perlu kita tetap gaungkan. Betul. Dan kalaupun misalnya Kola Pahari menganggap itu kuno, bisa kita modifikasi dengan kemodernan yang sekarang gitu.
1: Betul.
2: Ya Bu ya,
1: ya terima kasih.
2: Misal nih Bu, ada anak muda yang membuat konten, kan sekarang memang zaman-zamannya media sosial gitu ya Bu ya,
1: ya
2: tentang makanan tradisional, terus ada kesenian atau bahasa daerah. Menurut Ibu konten-konten seperti ini bisa gak Bu menjadi salah satu cara untuk ikut memajukan kebudayaan?
1: Iya, betul, memajukan kebudayaan, betul. Betul sekali. Justru bagus ya, semakin banyak yang menjadikan OPK ya, objek pemajuan kebudayaan ini dibikin konten. Jadi nanti secara tidak langsung mereka melestarikan gitu loh. Menginfokan, menginformasikan ke orang-orang yang menikmati konten mereka gitu. Oh, jadi tahu gitu kan. Oh, ini budayanya Dayak nih seperti ini. Oh, musiknya seperti ini, oh, tariannya seperti ini atau kulinernya gitu kan. Saya lihat memang ada ya yang membuat konten tentang kuliner juga ya. Anak-anak muda padahal gak sih?
2: Tentang kuliner, terus biasanya ada bahasa kayak gitu.
1: Bagus itu. Bagus sekali.
2: Terus Bu, kalau misalnya kita bicara tentang generasi muda, sekolah juga punya peran penting gitu ya Bu ya untuk pelestarian. Apakah ada program atau kerja sama dengan sekolah Bu untuk mengenalkan budaya lokal kepada para pelajar?
1: Sejauh ini sih belum sih, jujur belum. Tapi insyaallah kedepannya itu akan ada. Tentunya dengan dinas pendidikan ya. Artinya mereka untuk muatan lokalnya itu mereka kalau bisa itu diperbanyak lah muatan tentang budaya daerah kita gitu. Seperti mengenalkan permainan tradisional, contohnya seperti balogo. Itu kalau kayak di kabupaten itu mereka sudah mulai setahu saya. Jadi setiap festival budaya Senmulang tuh saya lihat kayak tahun ini aja itu untuk yang kayak balogo, bagasing itu peserta mereka tuh muda-muda.
2: Masih muda gitu.
1: Iya, betul. Jadi untuk Kota Palangkaraya kayaknya kita masih harus lebih ini lagi gitu. Memperkenalkan ke anak-anak usia dini mungkin ya, mungkin di SD gitu untuk mencari potensi-potensi yang bisa nanti kita kirim gitu untuk kontingen kota kita kan.
2: Betul, gitu. Saya setuju. Tapi dulu Bu waktu mungkin karena belum terlalu fasilitasnya belum memadai ya waktu saya masih SD atau SMP gitu, muloknya tuh lebih ke bahasa daerah aja.
1: Betul, ya setahu saya ya, betul.
2: Jadi itu untuk kayak memperkenalkan budaya yang lain gitu masih kurang gitu. Nah berarti selanjutnya gitu ya bisa kita masukkan muatan lokal tuh ke permainan,
1: betul.
2: Terus alat musik, lagu-lagu daerah gitu ya Bu ya.
1: Iya, tarian, betul. Pertama permainan tradisional dan olahraga tradisional. Itu perlu. Banyak yang nggak tahu anak-anak zaman sekarang. Menyipet apa itu dia nggak pernah dengar itu kayak.
2: Sekarang anak-anak kayak berkeliaran di jalan sudah minim banget untuk
1: bermain
2: gitu.
1: Bermain di luar karena, ya yang outdoor.
2: Karena sekarang lebih ke ya gadget.
1: Nah, itu dia juga salah satu tantangan tuh buat kita supaya mengalihkan mereka dari ya gadget juga perlu ya, cuman kalau bisa seimbang lah.
2: Iya, betul. Gitu. Nah dari masalah yang anak masalah gadget nih Bu. Sebenarnya selain sekolah, keluarga juga menjadi tempat pertama ya Bu ya untuk anak mengenal budaya gitu. Kalau menurut Ibu sendiri hal sederhana apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah supaya anak-anak tetap dekat dengan budaya daerahnya nih?
1: Mungkin dari kita mengajarkan. Kalau misalnya orang tuanya nih ya, ada yang mungkin ada yang orang tuanya mungkin bukan orang Dayak, tapi ibunya mungkin orang Dayak, mungkin bisa ya mengajarkan di rumah tuh bahasa Dayak misalnya itu dengan anaknya gitu. Jadi dengan begitu anak-anak nggak asing gitu kan mendengar bahasa itu gitu. Mungkin lebih atau dengan bercerita, mungkin kalau anak-anaknya masih kecil orang tuanya bisa bercerita gitu. Apalagi dengan pengalaman masa kecilnya mungkin gitu.
2: Masa-masa anak kecil tuh kan golden age gitu
1: ya. Betul. Jadi, 0 sampai 5 tahun.
2: Kesempatan kita kayak menceritakan itu mereka cepat banget nangkepnya gitu.
1: Betul.
2: Terus kalau ngomong budaya nih kan semakin dikenal tentu bisa menjadi daya tarik wisata juga gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya menurut Ibu nih bagaimana sih hubungan antara pemajuan kebudayaan dengan perkembangan pariwisata di Kota Palangkaraya?
1: Sangat berhubungan ya. Contohnya kayak Bali aja. Mereka itu kan pariwisatanya karena budayanya kan yang dikenalkan kayak tarian kecaknya gitu. Padahal begitu aja gitu. Tapi setiap tahun itu membludak ya. Selalu kayak penuh itu tempat duduknya itu untuk menonton tarian kecak itu, pada tariannya itu aja tuh. Nah gitu, jadi sangat berhubungan sih. Menurut idealnya itu destinasi pariwisata itu harus ada atraksi yang rutin. Jadi pengunjung itu begitu dia setiap dia berkunjung ke situ selalu ada tontonan yang bisa dia lihat gitu. Jadi pengalaman yang dia lihat. Jadi mestinya sih seperti kereng ya, wisata air hitam kereng Bangkira itu mungkin langkah baiknya nanti tuh akan ada tarian apa ya
2: gitu
1: pagelaran ya, yang rutin di situ gitu, atau kalau enggak di setiap weekend mungkin ya, karena biasanya pengunjung yang banyak kan pada akhir pada weekend atau hari libur besar ya. Itu insyaallah lah untuk kedepannya kita lagi paling tidak harus punya konsep dulu yang matang.
2: lihat dulu
1: baru action.
2: Sebelum kita tutup nih Bu, saya ingin minta pesan dari Ibu untuk anak-anak muda di Palangkaraya. Apa yang bisa kita lakukan mulai dari hal sederhana untuk ikut menjaga budaya daerah nih Bu?
1: Oke, mungkin ini saya mengutip ya, untuk apa ya, istilahnya pesan untuk generasi muda. Saya ada membaca dan ini menurut saya bagus sekali. Jadi dan mudah dipahami. Jadi yang saya kalimatnya adalah generasi muda adalah pewaris sekaligus penerus kebudayaan. Kenali budaya kita, pelajari tradisi, bahasa, seni, sejarah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu. Mari bangga menjadi generasi muda yang mencintai budaya lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan zaman. Karena melestarikan budaya bukan berarti hidup di masa lalu, melainkan membawa nilai-nilai budaya ke masa depan. Jadilah generasi yang mengenal, mencintai, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya secara positif. Karena jika generasi muda seperti itu, maka kebudayaan Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah akan terus hidup di tengah masyarakat dan tidak tergerus oleh globalisasi.
2: Betul. Nah, kalau Pak Hari, nggak terasa itu tadi pesan dan kita sebagai anak muda harus terus memperjuangkan tentang budaya kita agar generasi selanjutnya tidak melupakan gitu ya Bu ya. Kalau bukan kita sebagai generasi muda estafetnya, nanti generasi selanjutnya dapat apa gitu ya Bu ya. Nah kalau Pak Hari, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita hari ini ya. Dari obrolan bersama Ibu Ita tadi, kita belajar bahwa budaya bukan hanya soal kesenian atau tradisi semata, tetapi bagian dari identitas kita yang perlu kita kenali, dijaga dan dikembangkan. Dan menjaga budaya bukan hanya tugas pemerintah gitu ya Bu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, berkolaborasi.
2: Kita semua bisa ikut berperan, mulai dari mengenal budaya sendiri, mendukung pelaku seni, mengikuti kegiatan budaya, sampai memperkenalkannya melalui media sosial. Nah, terima kasih banyak Ibu Ita sudah berhadir ke Pro 4 dan berbagi inspirasi kepada generasi muda kita gitu ya. Semoga obrolan kita membuat pula Pak Hari di rumah semakin mengenal dan tentunya semakin bangga dengan budaya yang kita miliki.
1: Amin.
2: Oke, saya Nurul pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di obrolan budaya RRI Palangkaraya. Salam budaya, Kelapa Hari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompak, suara budaya Nusantara.

Himalaya Pari Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi kuat dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Kepastian tersebut diperoleh setelah jajaran manajemen Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah

melakukan inspeksi langsung di High Cermat Superstore Palangkaraya serta Gudang Bulog Bukit Tunggal pada Rabu kemarin. Peninjauan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog bersama Sekretaris Perusahaan, Ketua PMO Transformasi, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, dan didampingi Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, dan juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilakukan bertahap terkesediaan komoditas, harga jual kepada masyarakat, serta kondisi stok di gudang bulog. Hingga tanggal 12 Agustus 2026, stok yang dikelola kantor wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah tercatat mencapai 17.892 ton beras, baik beras CPP maupun komersial, sekitar 958.000 liter minyak goreng, serta 121.000 kg gula pasir. Ketersediaan tersebut menunjukkan kesiapan Bulog dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, kalau Pak Ari, sekian untuk berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Badengkoy.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Yo kelopari tabe selamat lingona latai salam saujat karin de malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata arus arus arus. Selamat siang kelopahari, masih bersama lintang tentunya ya kelopahari di Badengkoi Dangdut adalah kita, tentu saja di edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan kelopahari selamat beraktivitas ya, gimana nih kabarnya hari ini, apakah sehat-sehat semuanya atau malah mulai ngerasain gak enaknya radang batuk pilek ya kelopahari, karena memang cuacanya sedang tidak baik-baik aja nih. Dan gimana kabar wilayah sekitar tempat kelopahari berada ya, apakah di sana juga masih ada kabut asap atau malah aman-aman aja nih? Karena kalau di Palangkaraya sendiri kebetulan dari tadi pagi ya kelopahari sampai siang hari ini masih ada kabut asap, tapi lumayan siang ini sudah mulai sedikit mereda nih, dan semoga sampai nanti sore sudah nggak ada lagi kabut asapnya ya kelopahari. Dan untuk kelopahari yang sedang yang beraktivitas ya kan, biasanya jam-jam segini itu memang jam-jamnya capek ngantuk ya kan, udah capek-capek banget, udah males-malesan, tapi kok ya belum bisa pulang, aduh. Tapi tenang aja kelopahari, ada lintang di sini dan juga Badengkoi yang akan menemani kelopahari dengan lagu-lagu dangdut Indonesia yang paling asik, yang bisa kelopahari request tentunya ya kan di 0811-520-1233. Dan untuk membuka perjumpaan kita kelopahari di Badengkoi hari ini, ada satu lagu yang pasti akan membakar semangat kita untuk bisa bekerja lagi ya kan. Ada satu lagu dari Roma Irama dengan judul Darah Muda yang akan kami putarkan di ruang dengar kelopahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

ikutan tren atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Ya Kulapari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Masih di Badengkoy tentunya nih Kulapari. Satu lagu barusan tadi kita dengarkan ya. Ada Sudah Cukup Sudah nih dari Zaskia Gotik. Dan untuk Kulapari yang mau request-request lagu masih ditunggu ya Kulapari tentunya di 0811-520-1233. Dan Kulapari kita lanjutkan lagi kali ya lagunya. Dari lagu yang karena tadi masih upbeat, kayaknya lagu-lagu yang asik-asik yang rame-rame kayaknya masih oke deh kita putarkan ya Kulapari. Satu lagu dari Inul Daratista dengan judul Sama kami putarkan di ruang dengar Kulapari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yang kulabari pelaksanaan RRI Fest 2026 di lingkungan RRI Palangkaraya untuk menyambut Hari Radio ke-81 dan HUT Kemerdekaan ke-81.

telah mencapai 80%. Pernyataan ini disampaikan Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Palangkaraya, Supriyani. Dikatakannya sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui rapat koordinasi panitia serta kolaborasi dengan berbagai instansi untuk menyesuaikan rangkaian dan juga menyukseskan kegiatan dalam menyambut Hari Radio ke-81 yang diperingati setiap 11 September. Rangkaian RRI Fest 2026 akan diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan sehat, donor darah, bakti sosial, ziarah ke makam pahlawan, lomba mewarnai tingkat SD dan STK, serta sejumlah lomba internal. Selain itu, kegiatan juga akan dirangkai dengan ajang Bintang Radio yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026. Puncak kegiatan RRI Fest direncanakan digelar tanggal 5 September 2026 dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan termasuk pasar UMKM dan juga pasar murah. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Badengkoi.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dan aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: ikut lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Yoko Pari masih di 95.1 FM RRI Prompat, tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu Kulapa Hari dari Roma Irama dengan Terpaksa ya, menemani sore kita ya Kulapa Hari. Semoga Kulapa Hari yang sudah selesai menjalankan pekerjaannya bisa hati-hati pulangnya ya Kulapa Hari di jalan, sampai nanti selamat dan bertemu dengan keluarga di rumah. Dan untuk Kulapa Hari yang masih bekerja atau mungkin lembur ya, semangat ya Kulapa Hari, gak apa-apa sekarang kita susah-susah dulu, yang penting nanti kita bertemu dengan gajian selanjutnya. Walaupun masih di tanggal belasan ya Kulapa Hari, rasanya agak cepet ya, tidak terasa Agustus sudah memasuki minggu keduanya, dimana sebentar lagi kita juga akan merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan kira-kira ada gak sih cerita-cerita dari Kulapa Hari tentang apa nih persiapan-persiapan yang Kulapa Hari siapkan untuk perayaan 81 tahun negara kita tercinta ini nih Kulapa Hari. Dan satu lagu Kulapa Hari yang menemani kita di sore hari ini ada dari Elvi Sukaisih dengan Nasib Janda yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat, Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Yakult Apari, Wakil Bupati Kapuas. Dodo membuka sekaligus meresmikan Taman Kanak-Kanak atau TK Negeri Kabupaten Kapuas tahun 2026. Kegiatan peresmian yang dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Kapuas tersebut berlangsung hikmat pada

hari Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuas menyampaikan bahwa peresmian TK di desa-desa merupakan komitmen nyata pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperluas akses serta pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas hingga ke pelosok wilayah. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, Siti Saniyah, dalam arahannya menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pendidikan dalam melakukan penegerian TK di desa-desa se-Kabupaten Kapuas. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama bagi terbentuknya karakter bangsa di masa depan. Semakin baik kualitas pendidikan pada jenjang usia dini, maka semakin kuat pula fondasi kecerdasan dan mental anak bangsa. Ya, kulabari sekian untuk Barita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, tentunya masih di info dan music pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Info hari ini kita buka dari salah satu band keren nih, di mana diisi dari 3 wanita pemuda-pemudi ini yang mereka bergenre rock ya, kelapa hari, dari Garut ke panggung musik Australia. Si Voice of Bassaprot atau VOB resmi masuk dalam line up Good Things Festival 2026 dan akan tampil di 3 kota nih kelapa hari. Ada Melbourne, Sydney dan juga Brisbane pada 4 sampai 6 Desember 2026. Dan penampilan ini menjadi langkah penting bagi VOB tentunya untuk membawa musik Indonesia ke panggung internasional. Band asal Garut tersebut akan berbagi panggung dengan deretan musisi internasional dalam salah satu festival musik terbesar Australia. Wah, keren banget ya kelapa hari. Dan fun fact-nya lagi nih, kelapa hari, FOB ini akan sejajar atau satu panggung dengan Simple Plan hingga band Religion juga. Wah, di mana ada nggak nih kira-kira kelapa hari fansnya Voice of Bassaprot ya, kelapa hari, sangat membanggakan sekali. Dan untuk membuka info dan music kita pada sore hari ini, kelapa hari, ada satu lagu dari Toton Karibo dengan judul Ora Urus, featuring dengan Justy Aldrin yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya Kelapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Kelapa Hari di Info dan Music hari ini ada satu fenomena yang lagi viral banget nih Kelapa Hari di media sosial. Mungkin Kelapa Hari pernah mendengar atau mungkin ada istilah baru ya. Jadi di media sosial ini tuh lagi hot-hotnya dengan istilah kimpul atau kata kimpul nih Kelapa Hari. Di mana fenomena kimpul ini menunjukkan pola yang berulang di ranah pangan lokal Indonesia sendiri. Sebuah komoditas yang sudah lama dikonsumsi di berbagai daerah, tetapi baru mendapat perhatian luas setelah ada pemicu dari media sosial nih Kelapa Hari. Di mana dalam beberapa pekan terakhir, kata kimpul itu ramai banget muncul di lini masa media sosial, terutama TikTok dan juga X atau Thread juga. Sebagian warganet bahkan sempat mengira ini adalah istilah gaul buat menyebutkan sesuatu hal gitu. Padahal sebelumnya akhirnya mereka tahu bahwa kimpul adalah nama bahan pangan, yaitu umbi lokal yang bernama ilmiah Xanthosoma sagittifolium. Wah. Dan Kelapa Hari, kata kimpul sendiri ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa dan sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang berarti tumbuhan talas berumbi kecil dan berkulit gelap. Dan di sejumlah daerah di Jawa, umbi ini tuh dikenal dengan nama lain seperti bentul, pote, genjlong, atau talas belitung. Dan menurut Badan Riset Indonesia sendiri ini Kelapa Hari, kimpul sudah lama dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat tradisional sebagai olahan rebusan, kukusan, dan juga isi kolak. Dan tren kreator yang mengganti nama olahan seperti nasi, terigu, ataupun pasta-pasta dengan kimpul lewat kalimat khasnya, karena saya tidak punya, jadi saya ganti dengan kimpul, diolah jadi kimbap atau dumpling hingga cookies sampai sang kreator dijuluki duta ketahanan pangan kimpul. Wah. Dan paling serunya lagi nih Kelapa Hari, Menkes Budi Gunadi juga mengapresiasi kimpul yang kaya akan serat karbohidrat dan juga pati tahan cerna dan juga berindeks glikemik rendah. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan kita sendiri ya Kelapa Hari, bahwa Indonesia memiliki umbi-umbian yang punya indeks glikemik rendah, di mana ini juga sangat baik untuk kesehatan kita juga nih Kelapa Hari. Selain itu, kimpul juga kaya akan serat, vitamin C, B3, kalium, serta bebas gluten, sehingga potensial jadi tepung substitusi terigu. Dan tumbuhan ini tuh bisa tumbuh di lahan kering, lembab dengan masa panen tuh sekitar 5-9 bulan. Dan menghasilkan bisa di 3,7 hingga 7,5 ton per hektar, meski dukungannya tuh belum sepadat komoditas singkong atau ubi jalar nih Kelapa Hari. Dan indeks glikemik rendah ini juga bukan berarti harus mengganti nasi sempurna ya, melainkan jadi variasi karbohidrat harian lainnya. Dan kimpul juga mengandung kalsium oksalat yang memicu gatal atau iritasi jika dikonsumsi secara mentah. Makanya kita mencoba untuk mengkonsumsi kimpul nih harus benar-benar diproses dengan baik ya Kelapa Hari, seperti harus direbus, dikukus, atau digoreng hingga benar-benar matang sebelum bisa kita konsumsi. Dan fenomena kimpul ini menunjukkan pola yang berulang di ranah pangan lokal Indonesia, sebuah komoditas yang sudah lama dikonsumsi di berbagai daerah sebenarnya, tetapi baru mendapatkan perhatian luas setelah ada pemicu dari media sosial. Dan kalau menurut Kelapa Hari, kira-kira apa ya pangan lokal di Kalimantan Tengah yang bisa kita olah di media sosial dan bisa viral menjadi pengganti atau diversity pangan nasional lainnya? Boleh komen-komen ya Kelapa Hari di 0811 520 1233, atau justru Kelapa Hari pernah nyobain kimpul nih. Dan Kelapa Hari, sambil menunggu respon Kelapa Hari dan juga menemani aktivitas sore Kelapa Hari ini, ada satu lagu dari Darboy Gang dengan judul Mendung Tanpa Udan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Ya, Kulapahari, sebentar lagi kami hadirkan di ruang dengar Kulapahari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran petang ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Tiongkok hari musim kemarau mempengaruhi bidang pertanian di wilayah Kota Palangkaraya. Ada beberapa tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran yang kekurangan air sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP, pemerintah Kota Palangkaraya melakukan berbagai strategi dalam upaya menstabilkan harga pangan agar tidak mengalami kenaikan.

Melalui gerakan pangan murah atau GPM di setiap wilayah kelurahan di Palangkaraya dan peran dinas maupun instansi terkait, diharapkan berbagai kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dapat diatasi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya Yusianto mengatakan, saat ini beras masih mengalami kenaikan harga, khususnya untuk beras lokal jenis Mayang Karang Dukuh naik di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilogram. Sementara itu untuk Siam Pamanukan di kisaran Rp19.000 per kilogram di tingkat pengecer. Selain itu, DPKP Kota memanfaatkan beras pemerintah SPHP dijual dengan harga terjangkau di setiap kegiatan GPM atau melalui agen resmi Bulog Kalteng. Yoklabari, sekian untuk berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di Kulo Pari masih di 95.1 FM dari Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Pesona Budaya Borneo edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan Kulo Pari tidak terasa ya hampir mendekati hari yang paling ditunggu-tunggu ya Kulo Pari di tahun ini, tentunya di mana di bulan Agustus kita akan bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada hari Senin mendatang, di mana itu tinggal menghitung hari aja nih Kulo Pari. Dan Kulo Pari kira-kira sudah mulai mengibarkan bendera merah putih belum di area kantornya, atau mungkin di area rumahnya Kulo Pari, atau justru Kulo Pari sudah mulai mengikuti lomba-lomba asik? Karena kalau misalnya Lintang sendiri sih sebenarnya sudah ya, Kulo Pari sudah mulai mengikuti lomba-lomba internal kantor untuk memeriahkan semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Kulo Pari boleh banget nih sharing-sharing apa aja sih yang sudah dipersiapkan Kulo Pari untuk hari kemerdekaan kita ya, tentunya melalui 0811 520 1233. Dan Kulo Pari, kalau kita ngomongin 17-an nih, rasanya belum lengkap kalau belum membahas tradisi yang selalu bikin suasana itu jadi meriah ya. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung, ada pecah balon, dan memasukkan pensil ke dalam botol, sampai tarik tambang yang selalu berhasil bikin warga berkumpul dan tertawa bersama. Tapi sebenarnya Kulo Pari, yang menarik dari perayaan 17 Agustusan ini bukan cuma soal menang atau kalah dalam sebuah perlombaan. Ada nilai kebersamaan yang terasa kuat di sana ya Kulo Pari, di mana anak-anak, remaja, orang tua, bahkan kakek dan nenek bisa ikut meramaikan. Ada yang ikut lomba, ada yang menjadi panitia, ada yang menyiapkan konsumsi, dan ada juga yang tugasnya paling penting, yaitu jadi penonton sekaligus tukang ketawa. Enggak, itu paling penting karena menjadi supporter ya Kulo Pari. Dan Kulo Pari, kemeriahan 17 Agustus itu juga menjadi momen untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta. Jadi mari kita rayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh semangat ya Kulo Pari. Merah putih bukan hanya sekedar warna bendera, tetapi juga menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan juga rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Dan Dirgahayu Republik Indonesia, tinggal sebentar lagi, 4 hari lagi nih Kulo Pari. Dan untuk Kulo Pari, tetap semangat, tetap kompak, dan jangan lupa kalau ada lomba tarik tambang, pemanasan dulu ya Kulo Pari, nanti malah encok. Dan satu lagu untuk membuka perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini Kulo Pari, ada dari Icha Faja featuring dengan Daisuke dengan judul Dandaman. So stay tune terus Kulo Pari di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Borneo.

0: fuori pallia, decide di tenere la gara,
1: aggiungo più un rare con la palla,
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya Kula Pari, masih di Pesona Budaya Borneo ya. Kalau tadi kita membahas tentang persiapan kita untuk merayakan hari kemerdekaan, mari kita mengenal juga pahlawan-pahlawan nasional yang ada atau dari tanah Kalimantan nih Kula Pari. Dimana di tanah Borneo ini juga banyak banget melahirkan sosok-sosok pejuang yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia ini nih Kula Pari. Salah satunya adalah Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Beliau merupakan tokoh utama dalam Perang Banjar melawan kolonial Belanda. Dengan semangat perjuangan yang kuat, Pangeran Antasari menggerakkan masyarakat untuk mempertahankan tanah dan kehormatan mereka. Atas perjuangannya, Pangeran Antasari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1968. Selanjutnya ada Cili Kriwut, putra Dayak dari Kalimantan Tengah, yang pastinya namanya sudah tidak asing lagi ya Kula Pari untuk kita semua di Kalimantan Tengah. Namanya tidak hanya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi juga menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam sejarah pembangunan Kalimantan Tengah. Semangatnya memperjuangkan masyarakat dan daerah Kalimantan membuat namanya terus dikenang hingga sekarang. Ada pula Abdul Qadir atau Raden Tumenggung Setia Pahlawan dari Kalimantan Barat. Beliau memimpin perlawanan masyarakat Melawi terhadap kolonial Belanda dan juga perjuangannya kemudian mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1999. Dan Kula Pari, dari kisah-kisah mereka kita bisa melihat bahwa perjuangan untuk Indonesia datang dari berbagai penjuru negeri ya. Mereka mungkin berasal dari daerah dan latar belakang yang sangat-sangat berbeda, tetapi mereka memiliki semangat yang sama, yaitu mempertahankan tanah air dan juga memperjuangkan kehidupan masyarakat. Jadi, ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, jangan lupa untuk melihat ke Borneo juga. Karena dari hutan, sungai, dan juga tanah Kalimantan, lahir pula para pejuang yang meninggalkan jejak penting bagi bangsa Indonesia. Inilah Pesona Budaya Borneo, mengenal sejarah, menghargai perjuangan, dan juga menjaga warisan untuk generasi mendatang. Dan Kula Pari, ini menjadi penutup ya untuk Pesona Budaya Borneo kita pada edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua bahwa tidak perlu minder, karena masih banyak banget sebenarnya pesona budaya yang kita miliki di tanah Borneo ini Kula Pari. Satu lagu penutup untuk pesona budaya Borneo kita pada malam hari ini ada Michael Inpan yang berjudul Pulanglah, yang kami putarkan untuk ruang dengar Kula Pari semuanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: ayo. Brek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, kalau hari BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZOM dan mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga

10 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Ardasena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sering dan sedang berlangsung. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga menjadi penutup untuk perjumpaan kita pada hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Sampai berjumpa esok hari di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Bapak Ari, sekarang kita sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, Kak. Selamat malam juga.
1: Baik, Kak. Silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Arin, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Jumat 14 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari hingga menjelang siang hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Namun juga berpotensi terjadinya udara kabur. Begitu juga saat menjelang sore hingga malam hari, diperkirakan cuacanya juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan saat dini hari menjelang pagi hari, diperkirakan berpotensi terjadi udara kabur atau kabut di kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari, perluas pada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan kami yang ada di kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca di esok hari. Dan Kulapa Hari, mari kita lanjutkan lagi untuk karungut kita ya pada malam hari ini dengan satu lagu dari Salsabila dengan judul Jodoh Hindai Sampai. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, Kulah Pahari tidak terasa hampir 5 jam ya Lintang menemani santai Kulah Pahari di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani santai Kulah Pahari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan lagu ini Lintang pamit undur diri dan sampai jumpa.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Satu FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, Kula Bahari masih nemenin kamu bareng dengan Perempat RRI Palangkaraya edisi siaran hari Kamis 13 Agustus 2026. Gimana lingkungan kamu, sudah terlalu merah putih belum? Udah beli pernak-pernik kemerdekaan kita belum di? Kayaknya di Palangkaraya lagi ramai-ramainya banget untuk aksesoris decoration ya. Dan malam hari ini sudah mulai rame banget, semua orang mulai cari pernak-pernik imut merah putihnya. Asik, nanti kita cerita-cerita lanjut ya tentang persiapan perayaan hari kemerdekaan kita. Next kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah drama legenda yang akan menemani kita sampai nanti juga tentunya ya. Nisa akan hadir bersama dengan satu buah informasi atau bahkan informasi lanjutan untuk kamu semuanya bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. And yep, nanti yang nemenin kamu bareng dengan informasi seputar budaya, spesial persiapan kemerdekaan kita ya, sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Cus, langsung saja bersama dengan satu buah drama legenda mengawali perjumpaan kita. Jinaka Burai mengudara untuk kamu.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
1: Jinaka Burai, anakku, akhirnya kau pulang juga, nak.
2: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang

0: melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
2: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
3: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
4: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
5: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
4: Kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
5: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
4: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
5: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
4: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
5: Iya, dari Minangkabau.
4: Oh.
5: Sumatera deh.
4: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
5: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
4: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
5: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
4: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
5: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
6: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
4: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
6: Senang sekali Ambo mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
4: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
6: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
4: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi Kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
6: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
4: Iya, Bang.
6: Sedangkan kamu tinggal?
4: Iya, Bang.
6: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
4: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
6: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
4: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
6: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
4: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
6: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
4: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
6: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
4: Iya, Bang.
6: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
1: Akhirnya layar kapal dikembangkan. Patih Sebatang dan anaknya Cina Kaburai meninggalkan Lamandau.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinaka Burai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinaka Burai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinaka Burai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinaka Burai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinaka Burai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinaka Burai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinaka Burai ku tinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinaka Burai, percayalah, Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai

0: Pikiran Dayang Ilung, tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Hendak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhko. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Patih Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Patih Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: telinga kepurai anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
1: Cinaka Burai anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu? Ini ibuku?
1: Iya. Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
1: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
1: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
1: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
1: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
5: Aku kau ibumu, bukan ibuku. Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung Cantik. Sedangkan kamu?
5: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh Nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka ikau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
5: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah.

0: layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Chinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Chinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Chinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Chinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Kamu tahu gak sih pelajar SD hingga SMP di Kota Yogyakarta diwacanakan wajib menggunakan bahasa Jawa kromo ingil setiap hari Kamis Pon berbarengan dengan penggunaan pakaian adat gagrag Yogyakarta. Nah, kebijakan ini tuh menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pendidikan khas kejogjaan dan juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini. Penggunaan kromo ingil ini juga diterapkan dalam komunikasi sehari-hari. Sementara untuk buku pelajaran dan juga materi pembelajaran tetap menggunakan bahasa Indonesia. Wacana ini tuh dinilai sebagai langkah untuk memperkuat identitas budaya sekaligus membangun etika moral serta adab untuk generasi muda kita. Program ini tuh tidak hanya sekedar dirancang sebagai mata pelajaran baru saja, melainkan sebuah integrasi dalam interaksi siswa dengan guru maupun antar siswa di lingkungan sekolah. Kalau menurut kamu, Kalimantan Tengah sendiri bisa nggak nih pakai upaya seperti ini?

0: Baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar Dingiso Mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut Mbaiso yang berarti hewan sakral adalah hewan endemik Papua. Dingiso Mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga Dingiso Mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingiso Mbaiso?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindi lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Hai, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan Pesona Nusantara Malam. Tentunya Suara Budaya Palangkaraya, it's here. Ngasih kamu informasi ya, kali ini kita akan terbang ke Garut. Asik. Ada informasi di mana dari Garut ke panggung musik Australia. Voice of Bakir Prot. Bace Proud maksudnya ya, resmi masuk dalam line up Good Things Festival di tahun 2026 dan akan tampil di 3 kota, Melbourne, Sydney, and Brisbane pada tanggal 4 hingga 6 Desember di tahun 2026 ini. Nah, penampilan itu jadi langkah penting ya untuk VOB untuk membawa musik Indonesia juga ke panggung internasional. Band asal Garut ini juga termasuk yang dimana akan berbagi panggung dengan deretan musisi-musisi internasional dalam satu festival musik besar di Australia. Kira-kira menurut kamu gimana nih?

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu?
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop Judi Online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, ada promo spesial kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia hadir untuk kamu pengguna transportasi publik. Yap, PT KAI memberikan diskon 17% untuk tiket kereta api ekonomi komersial yang dapat dibeli mulai dari tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026. Khusus untuk perjalanan pada 17 Agustus di tahun 2026, pembelian dapat dilakukan melalui akses by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya juga. Selain itu juga pada tanggal 17 Agustus 2026 pelanggan juga bisa menikmati tarif spesial hingga Rp8 untuk perjalanan LRT Jabodetabek dan juga komuter lain selama pukul 00.01 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Nah, dengan adanya program ini tentu diharapkan mendorong lebih banyak ya masyarakat untuk menggunakan transportasi publik untuk beraktivitas sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan perjalanan yang lebih hemat. So, kita juga berharap sama-sama semoga Pulau Borneo kita, Kalimantan kita juga punya kawasan atau bahkan transportasi kereta api yang bisa kita gunakan bersama-sama.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
2: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
1: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
2: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
1: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
2: Saling jaga,
1: saling menghargai.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun

seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Batu mihangi mamiri.
3: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Bapak! Bapak!
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, hey. Diam sudah. Macet, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

95,1 FM Suara Muda Palangkaraya. Hai hai hai. Malam hari ini Palangkaraya di luar, apakah cuacanya sejuk atau bahkan gerahnya sama nih ya kayak tadi siang? Semoga tempat kamu sekarang lagi enggak mati listrik ya. Gimana pengalaman kamu mendekati 17 ini? Apakah sudah mulai kelelahan ya dengan perlombaan-perlombaan yang kayaknya ada di kantor nih tiba-tiba ya. Ada Rex malam hari ini masih nemenin kamu bareng dengan cerita-cerita seru dan juga informasi bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Nemenin aktivitas kamu, siapa tahu lagi ngelipatin kertas merah putih ya buat dekorasi ruangan kerja kamu. Hai, lagi ngelembur kerja bareng dengan teman-teman kantornya atau bahkan kayaknya lagi begadang-begadangnya nih di lingkungan pertemanan komplek kamu nih ya menuju 17-an itu juga. Yuk, ada satu buah mini drama untuk kamu malam hari ini. Masih ngomongin seputar hal-hal seru ya, tapi kali ini tak kalah seru karena mini dramanya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga.

Sebuah drama tentang lima orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan

0: Di sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Astaga, hujannya semakin gila di luar. Hampir saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
3: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu.
2: Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi. Boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf, bolehkah saya masuk sebentar? Hanya untuk berteduh.
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
3: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama. CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan.
4: Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
5: Hadi.
2: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu.
2: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakekku.

Percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar. Fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu. Bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila. Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
5: Oh, Pak Budi, belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
3: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
1: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok, selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, 5 orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam, kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, langitnya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus.
6: Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
3: Pertemuan yang tak terduga, selalu ada yang paling berkesan.
4: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
3: Lima jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
4: Dan begitulah bagaimana lima orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, teknik montase Norbey Susilo.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini masih nemenin kamu ya bersama dengan informasi M-Music di pukul 22.47 waktu Indonesia Barat. Kamu udah punya rencana belum nih? Kayaknya lusa udah mulai malam mingguan lagi nih ya. Tapi udah punya rencana buat jalan kemana-mana nggak nih? Kalau kamu belum ada rencana, kayaknya Kota Cantik Palangkaraya kita bakal hadir bersama dengan kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia kita ya, bersama dengan Car Free Night yang kembali hadir di Bundaran kebanggaan kita, Bundaran Telawang kita, dan tentunya ada artis nasional yang akan menemani kita di malam mingguan itu. Ada Bane menemani kita ya di malam minggu ini. Sudah dari jauh-jauh hari nih kayaknya Umami ngasih info buat kamu ya. Masih ada kesempatan untuk kamu ngasih tahu orang-orang tersayang buat diajakin. Siapa tahu ini kesempatan buat kamu konfes ke gebetan kamu. Aduh, yuk masih ditemani bersama dengan lagu-lagu di Suara Budaya Palangkaraya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau itu kan bidangnya cewek, tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk mama dan papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Ciok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Tabe selamat lingkungan latai, salam sojut karena malempang. Adil kata lino, becuramin kasaruga basengat, kaju bata, arus. Kulapa hari senang sekali saya Paulina kembali menemani kulapa hari ini dalam semangat isen mulang dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Islam, tapi sebelumnya akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Rahmatun Lil Alamin dari Maher Chayen.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha innallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di acara yang sama. Salawat dan salam tentu saja selalu tercurah kunjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi tabiin ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan ini tentu kita menyadari bahwa perjalanan hidup kehidupan manusia akan melewati atau melintasi bermacam-macam keadaan. Suatu ketika keadaan terasa tentram, damai, aman, tetapi lain kali keadaan terasa panas, rasa kacau, ataupun rasa galau dan penuh dengan kekhawatiran. Keadaan semacam ini tentu saja datang silih berganti, seakan bersaing di semua tempat dan waktu. Itu baik di kota, di kampung-kampung, desa, siang atau malam, pagi ataupun sore atau petang, itu semua terjadi. Persaingan keadaan itu mengakibatkan terbentangnya dua jalur yang saling bertentangan, yaitu ada yang jalur baik, ada yang jalur buruk. Dan juga tentu saja ada yang ma'ruf istilahnya, dan ada juga yang mungkar. Satu sama lain tentu saja ini tarik menarik siapa yang lebih kuat. Jalur yang baik dan ma'ruf menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, sedangkan jalur yang buruk tentu saja mengarah kepada godaan setan, dan sejatinya itu merupakan satu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kenyataan di kehidupan, banyak manusia yang tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menerimanya hanyalah sebatas pada pengakuan lisan, tetapi perbuatannya kadang sama sekali tidak sesuai dengan tata aturan ataupun sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih senang menurutkan kehendak hawa nafsu, godaan setan, padahal tanpa disadari sebenarnya nafsu mereka telah dibelokkan, istilahnya kan, sudah digeser atau diarahkan oleh iblis untuk ke arah jalan yang salah dan tentu yang sesat, sehingga lembaran kehidupannya penuh dengan noda dan tercela. Di antaranya, kalau kita melihat kehidupan sekarang ini, tentu banyak ada yang suka mabuk dengan berbagai jenis yang memabukkan, dengan minuman keras. Ada juga yang senang menganiaya orang, menindas orang, berzina, berjudi dan lain sebagainya.
Dan tentu saja kita melihat saban hari, tentu saja kemungkaran semakin merajalela. Pendengar yang berbahagia, pada suatu ketika Rasulullah SAW merasa cemas dan khawatir akan suatu kondisi yang bakal terjadi dan menimpa umat beliau. Beliau menyuruhkan kepada umatnya agar waspada dan hati-hati menghadapi datangnya suatu masa di mana masa itu iman itu akan mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat. Jadi iman kita itu nantinya pada suatu saat akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Para sahabat yang mendengar peringatan baginda Rasulullah SAW pada saat itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah kami akan binasa padahal masih ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, iya, apabila kejahatan terlalu banyak, kata beliau. Keterangan di atas terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Zainab binti Jahansi, yang itu merupakan isyarat kepada kita semua bahwa kalau kita sudah tak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela, sehingga akan mengakibatkan kita binasa, artinya binasa atau terikut dengan kejahatan yang ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خشية واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. الأنفال آيات 25 yang terjemahannya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surah An-Anfal ayat 25. Alangkah mengerikannya jika hal itu tentu saja benar-benar terjadi dan menimpa kita. Kita akan menerima siksa dari Allah lantaran kelalaian kita sendiri di dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, sebelum apa yang kita khawatirkan terjadi, kita harus mengubah sikap untuk menjaga agar jangan sampai ditimpa siksa tersebut, yaitu dengan giat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kapanpun, dimanapun saja, dan kepada siapa saja, sekalipun orang itu atasan kita, enggak apa-apalah. Tentu dengan cara yang arif dan bijaksana. Para pendengar yang berbahagia, di dalam menghadapi realitas seperti itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hambanya untuk berbuat sesuatu demi menyelamatkan mereka sesama hamba.
Allah mengingatkan mereka dari kekeliruan dan kesalahan, mengangkat mereka kembali kepada kemuliaan martabatnya sebagai pengemban amanah dan khalifah Allah di muka bumi. Sebagai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Para hadirin pendengar yang berbahagia, tentu saja dalam kehidupan ini banyak cobaan yang kita lewati, banyak permasalahan yang kita hadapi. Tentu saja dengan berpegang kepada tali Allah lah kita akan selamat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan segala urusan, dihindarkan dari permasalahan-permasalahan yang berat, agar kehidupan kita ini lebih baik. Dan tentu saja harapan kita, apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara.
1: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Iya, aku lapari. Itu tadi lagu dengan judul Silviana dari Dedi Marigit. Aku lapari. Ada kabar menarik nih dari Palangkaraya terkait layanan kesehatan untuk ibu dan anak yang diselenggarakan oleh Alfamart bersama Sweety, kembali menghadirkan program Alfamart Sahabat Posyandu. Kali ini menyasar lebih dari 8.400 penerima manfaat di 84 titik di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kulapari, program ini berlangsung sejak Juli dan akan terus berjalan hingga September 2026. Dengan tujuan yang sederhana tetap penting, yaitu mendekatkan layanan kesehatan dasar sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga mengenai tumbuh kembang anak. Dan di Palangkaraya sendiri, kulapari, salah satu kegiatannya berlangsung di gerai Alfamart Rinjani nih, kulapari. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 13 Agustus, para ibu balita bisa mendapatkan berbagai layanan mulai dari imunisasi, pemberian makanan tambahan atau PMT, konsultasi kesehatan, sampai edukasi mengenai tumbuh kembang anak dan pentingnya aktivitas bermain serta stimulasi gerak. Adapun program ini kulapari juga melibatkan kadar posyandu, tenaga kesehatan, serta dinas kesehatan setempat. Jadi bukan sekedar kegiatan sosial ya kulapari, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dan ini nih kulapari yang paling menarik nih, peserta juga mendapatkan popok gratis, goodie bag, serta voucher produk Sweety dengan total nilai hingga 100 juta. Nah, kulapari, kegiatan seperti ini tentu menjadi contoh bagaimana fasilitas yang dekat dengan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan, dengan harapan semakin banyak keluarga yang sadar bahwa pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak dini itu penting. Jadi kulapari, posyandu tidak selalu identik dengan tempat tertentu ya. Ketika layanan kesehatan bisa hadir lebih dekat dengan masyarakat, tentu semakin mudah pula bagi keluarga untuk memanfaatkannya. Oke, kulapari, kembali hadir lagi nih di ruang dengar Anda, lagu dengan judul Hey Dunia dari Salman Al-Jubjawi.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Disdagrin Barito Utara petakan potensi IKM pada 9 kecamatan. Kulapari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melakukan pendataan industri kecil dan menengah serta perusahaan tersebar pada 9 kecamatan di daerah ini. Menurutnya, pendataan tersebut dilakukan untuk memperoleh data IKM dan perusahaan yang akurat serta terkini. Data tersebut nantinya menjadi bahan dalam pemetaan, pembinaan, pengawasan, dan perencanaan program pengembangan sektor industri. Kulapari, pendataan mencakup data dan informasi mengenai IKM serta perusahaan yang berada di masing-masing kecamatan. Mastur juga mengatakan hasil pendataan nantinya diharapkan menghasilkan basis data IKM dan perusahaan per kecamatan yang lengkap dan terbaru. Dan juga ditambahkan ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong kemajuan IKM dan sektor industri di Kabupaten Barito Utara. Melalui data tersebut, program pengembangan dapat diarahkan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

91 MHz Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Paulina Nicola Pahari. Apa kabarnya Nicola Pahari di Jumat yang penuh semangat ini? Semoga ini menjadi awal yang baik untuk menuntaskan segala aktivitas dan membawa berkah di setiap langkah. Terima kasih sudah memulai hari bersama kami Nicola Pahari di Pro 4 RRI Palangkaraya di FM 95,1 MHz. Saya Paulina akan menemani Nicola Pahari semua dengan beragam informasi budaya, inspirasi hiburan serta musik terbaik yang siap menghangatkan suasana pagi hingga siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nicola Pahari, Jumat selalu punya nuansa yang berbeda. Selain menjadi penutup hari kerja bagi banyak orang, atau mungkin malah hari ini sudah mulai ada yang sebagian sudah WFA nih, aku lapari. Nah, hari ini juga menjadi momen untuk memperbanyak kebaikan, mempererat silaturahmi, dan sejenak meluangkan waktu untuk mengevaluasi perjalanan selama

sepekan. Di tengah kesibukan, jangan lupa Kulapa Hari memberi ruang untuk beristirahat, tersenyum dan bersyukur atas setiap hal baik yang telah kita lalui. Jadi tetap bersama kami karena sepanjang siaran nanti akan ada banyak cerita menarik, informasi yang bermanfaat, serta sajian musik yang siap menemani aktivitas Kulapa Hari. Selamat menikmati Jumat pagi, semoga hari ini dipenuhi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan untuk kita semua ya Kulapa Hari, amin. Nah, saya Paulina mengucapkan selamat bergabung di RRI Pro 4 Palangkaraya, tetap bersama kami dan sesaat lagi kembali hadir di ruang dengar Anda. Lagu dengan judul Putri Bali yang dinyanyikan

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Sirina Pace, nilai kehormatan dan solidaritas masyarakat Makassar. Kulapari, kalau kita berbicara tentang kearifan lokal dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada satu nilai yang sangat terkenal dan masih kuat dalam kehidupan masyarakat, yaitu Sirina Pace. Siri secara sederhana berkaitan dengan rasa malu, harga diri, kehormatan, dan martabat seseorang. Sementara Pace menggambarkan rasa empati, kepedulian, dan solidaritas terhadap orang lain. Jadi Sirina Pace bukan sekedar istilah budaya, tetapi menjadi nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang harus menjaga kehormatan diri sekaligus memiliki kepedulian terhadap sesama. Menariknya nih Kulapari, nilai ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan, rasa Pace mendorong seseorang untuk tidak tinggal diam. Ada keinginan untuk membantu, menemani, atau setidaknya memberikan dukungan. Sementara Siri mengajarkan seseorang untuk menjaga nama baik melalui sikap dan perbuatan. Artinya, kehormatan bukan hanya tentang bagaimana seseorang dipandang oleh orang lain, tetapi juga bagaimana ia bertanggung jawab atas tindakannya. Nilai Sirina Pace ini Kulapari menjadi salah satu gambaran bahwa masyarakat Makassar memiliki budaya yang sangat menjunjung tinggi hubungan sosial. Ada keberanian untuk berdiri teguh, tetapi juga ada rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Nah Kulapari, kalau kita renungkan, nilai seperti ini sebenarnya sangat relevan sampai sekarang. Di tengah kehidupan yang semakin modern, rasa peduli, menjaga kehormatan, dan menghargai orang lain tetap menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang harmonis. Karena budaya bukan hanya sesuatu yang kita ceritakan tentang masa lalu, tetapi budaya juga bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan hari ini.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 8 hari, kali ini kita bergeser ke salah satu tradisi masyarakat Bugis Makassar yang cukup menarik, terutama karena memiliki suasana yang penuh doa, harapan, dan kebersamaan, dan namanya Mapaci. Pukul 8 hari, Mapaci merupakan tradisi yang umum dilakukan menjelang pernikahan. Tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai proses membersihkan diri sebelum seseorang memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Dalam pelaksanaannya, daun pacar atau daun inai menjadi salah satu bagian penting, di mana daun tersebut digunakan dalam prosesi sebagai simbol kesucian dan harapan agar calon pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih. Namun, yang membuat Mapaci menarik Pukul 8 hari bukan hanya rangkaian prosesi atau perlengkapannya. Di dalamnya terdapat nilai kekeluargaan yang begitu kuat, di mana keluarga dan orang-orang terdekat hadir untuk memberikan doa serta restu kepada calon pengantin. Bayangkan saja nih, Pukul 8 hari sebelum seseorang memulai perjalanan baru dalam kehidupannya, orang-orang yang paling dekat berkumpul memberikan pesan dan harapan. Jadi ada suasana baru, suasana haru, bahagia sekaligus penuh penghormatan terhadap keluarga ya Pukul 8 hari ya. Nah, tradisi seperti Mapaci memperlihatkan bagaimana pernikahan dalam budaya Bugis Makassar tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu. Pernikahan juga menjadi bagian dari hubungan dua keluarga besar. Disinilah kita bisa melihat bagaimana kearifan lokal bekerja. Sebuah tradisi tidak hanya mempertahankan simbol-simbol budaya, tetapi juga menyampaikan nilai tentang doa, penghormatan kepada keluarga, kebersamaan, dan kesiapan memasuki fase kehidupan yang baru. Menarik Pukul 8 hari, di zaman semakin yang modern, tradisi seperti Mapaci tetap menjadi pengingat bahwa dalam sebuah perjalanan hidup, doa dan dukungan keluarga menjadi tempat yang sangat penting.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.